Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ke pejabat atau ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, saya nak kongsikan mengenai kejohanan Piala Dunia 2026. Keputusan perlawanan yang berlangsung pagi tadi. Pusingan 32. Kalah mati bermula dengan perlawanan di antara pasukan Afrika Selatan menentang tuan rumah pasukan Kanada. Keputusannya pasukan Afrika tewas 0-1 kepada Kanada. Jaringan tunggal perlawanan dihasilkan pada minit ke-92 penghujung permainan. Kanada sebagai juga selaku tuan rumah bersama untuk Piala Dunia 2026 berjaya mara ke pusingan 16 terakhir. Menanti pasukan Kanada sama ada pasukan Belanda mahupun Maghribi yang mana kedua-dua pasukan akan berentap untuk membuat satu perhitungan pada perlawanan hari esok. Saudara boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Terima kasih yang terus setia juga yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Jangan terlepas untuk menyaksikan kejohanan Piala Dunia 2026, 104 perlawanan di TV 2, TV OK, Sukan Plus dan juga penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih yang mengantarkan ucapan selamat pagi, selamat tugas buat saya. Terima kasih. Nak sebutlah namanya, Kak Ruhaya Jack, juga Kak Fatimah Wahab dari Larkin Jaya, juga Kak Min, Cik Khairuddin dari Kelana Jaya, Kak Nur Aminah dari Taman Temara, Pradis Edeng dari Kampung Baru, Akar Pendang Kedah, juga Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan juga ada ucapan yang saya nak kongsikan daripada Kak Jamaliah dari Taman Medan Cahaya. Katanya hari ini 29 Jun adalah ulang tahun kelahiran cucu sulung Muhammad Yusof yang ke-8 tahun. Nah, semoga menjadi insan yang terbaik buat bangsa, agama, ibu bapa dan anak yang terpelihara akhlaknya. Amin. Dan satu lagi kiriman yang saya nak kongsikan daripada Kak Rifah Majan dari Klinik Kesihatan Air Hitam. Ucapan buat JM Noradilah Moftar yang berada di klinik desa Jelutong, Parit Raja. Selamat menerima cahaya mata pertama, putera lelaki katanya. Bertarikh semalam 28 Jun 2026. Semoga dengan kehadiran cahaya mata ini akan menjadikan lagi kehidupan dan keluarga yang dibina. Baik, tepat pukul 9 pagi, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus ke kaset dia, Sajian Klasik.

0: pemenang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan Budi Diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Remaja.
1: Latihan Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Izzat Sofi masih terus setia menemani saudara. Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang baru sampai ke pejabat atau dengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, juga di MyTV saluran 705 dan juga laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, saya nak kongsikan coritan atau informasi mengenai kejohanan Piala Dunia 2026. Jurang antara pasukan terbaik Asia dan negara lain semakin terselah selepas kempen mengecewakan wakil benua itu di Piala Dunia pada tahun ini. Apabila hanya dua pasukan AFC yang berjaya mara kepusingan kalah mati. Sebanyak 9 negara AFC yang layak ke Piala Dunia di Amerika Utara hasil pengembangan kejohanan kepada 48 pasukan. Namun selepas tamat saingan peringkat kumpulan, hanya Jepun dan Australia masih meneruskan cabaran. Daripada 27 perlawanan yang diharungi wakil Asia, mereka hanya mencatatkan 3 kemenangan sahaja. Sebaliknya, bola sepak Afrika menikmati kejayaan yang cukup besar apabila 9 daripada 10 wakil mereka berjaya mara ke pusingan 32 terbaik. Jordan, Iraq, Arab Saudi dan juara Asia Qatar turut menamatkan saingan di tangga tercorot kumpulan masing-masing. Iran yang kempen mereka dibayangi isu peperangan dan politik turut tersingkir, manakala pasukan yang mengejutkan iaitu Korea Selatan antara pasukan yang mendapat kejutan yang cukup besar apabila gagal melepasi peringkat kumpulan. Jepun yang dianggap antara pasukan berpotensi mencipta kejutan akan bertemu Brazil di Houston pada awal pagi Selasa, manakala Australia akan berdepan Mesir di Arlington, Texas pada 4 Julai. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengakui wakil Asia gagal mencapai prestasi yang diharapkan. Satu jiwa, sejuta sorry.

Lagu nyanyian Mac Rohayu ditakdirkan kita bersama. Terus setia dan menghiburkan saudara di segmen sajian klasik. Terima kasih juga yang terus menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara 24 jam dan juga sepanjang zaman. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Dan selepas ini rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus menemani dan menghiburkan saudara di segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 13 Muharram.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jab. J-A-P, jab. Jab adalah berkenaan dengan anyaman, tenunan dan sebagainya atau rapat.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus setia memilih Radio Klasik untuk sama-sama menggamit kenangan dan sentiasa menjadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara. Terima kasih juga rakan penyampai Izzat Saufi. Satukan hati kekal abadi yang telah selesai tugasannya temani saudara seawal 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Dan untuk waktu ini Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah bertemankan saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijriah. Isnin permulaan untuk setiap minggu penuh warna-warni, mungkin juga penuh dengan pelbagai emosi. Maklumlah lepas cuti 2 hari kan, bila nak mulakan hari-hari yang baru, macam-macam hal. Anak-anak yang nak bersekolah, macam-macam drama. Tapi tak apa, itu semua lumrah dunia, lumrah kehidupan. Tapi yang penting, tetap terus bersemangat dan terus ceria. Dan terus saja berhibur dengan lagu nyanyian Ayu selepas ini, Ingin Ku Jumpa Lagi. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu A. Ramli dengan lagu Lumrah Dunia.

Joget sindir pesan nyanyian Black Dog Boone baru saja berlalu menghiburkan saudara menerusi Melodi Klasik. Ada yang melangsungkan perkahwinan hujung minggu lalu. Ini antara lagu-lagu yang menceritakan fasa kehidupan sebelum dan selepas berumah tangga. Sindir pesan nyanyian Black Dog Boone. Baik, seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Hari ini saya nak minta saudara kongsikan dengan saya kata-kata semangat atau kata-kata yang saudara pegang atau saudara simpan untuk dijadikan motivasi dalam diri. Kadang-kadang ada waktu dan ketikanya kita akan rasa kecewa, rasa putus asa, rasa sedih. Jadi untuk pulihkan kembali semangat tu, apa agaknya kata-kata atau ayat-ayat yang saudara guna untuk kembali bangun, kembali bangkit, kembali bersemangat? Dan saya nak kongsikan juga kata-kata

0: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
1: Ringan-ringan kalah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, selamat pagi Liza Sulaiman dari Pekan Nenas, Pontian Johor, Anjang Pak Teh dari Flat Sri Kelantan, Sentul Kuala Lumpur. Anjang Pak Teh nak ucapkan selamat menyambut hari lahir buat isteri tersayang, Maznah Abu Hassan. Moga sentiasa sihat dan dipermudahkan Allah segala urusan. Abang sayang kamu. Manis ucapan dia. Ucu Fizlin dari Kulai Johor. Ucu masak apa hari ini, Ucu? Cik Jamia Jabar dari Mersing, Hani Nuraini, Pak Angah, Amir Hamzah dari Johor, kongsikan kata-kata hikmah yang selalu dipegang. Bukan senang nak senang, tetapi tidak susah untuk jadi susah. Ina dari LBJ. Saya tak tahu apa dia punya sebutan yang penuh, dia nama penuh dia. Jika kau tumbang kerana manusia, maka bangkitlah kerana Allah. Jika manusia adalah asbab kesakitanmu, dan jadikanlah Allah sebagai segala ubatmu. Itu antara kata-kata hikmah yang telah dikirimkan pendengar menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Betul kan? 013-5656-128. Baik, saudara, Melodi Klasik terus saja menggamit kenangan dengan lagu-lagu popular 70-an dan 80-an, dan selepas ini Dato' Ahmad Jais dengan Sedarah Sedenyut Nadi. Melodi Klasik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang, saudara, pukul 10.45 minit pagi. Dan seperti biasa, 15 minit berikutnya ini, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini, kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy. Hari itu saya seru-seru bila nak datang konti. Hari ini, Nurul Ain Abdul Razak telah pun bersedia di konti. Assalamualaikum, Ain.
1: Waalaikumsalam.
0: Lama tak jumpa, Ain.
1: Itulah, lama tak datang. Sihat, kan? Sihat, alhamdulillah.
0: Baik, apa agaknya yang nak dikongsikan hari ini?
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Klasik, walau di mana sahaja anda berada. Apa khabar pagi Isnin ni? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk memulakan satu lagi minggu yang baru. Mudah-mudahan minggu ini membawa lebih banyak rezeki, lebih banyak kegembiraan dan yang paling penting kesihatan yang baik untuk kita semua. Pejam celik cuti hujung minggu pun dah selesai. Hari ini masing-masing kembali kepada rutin harian. Ada yang sedang memandu ke tempat kerja, ada yang baru nak buka kedai dan ada juga yang sedang menikmati secawang kopi sambil mendengar Radio Klasik. Terima kasih kerana memilih siaran ini sebagai teman pagi anda. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita memulakan minggu baru ni, kita pasti memasang pelbagai azam. Nak bekerja lebih kuat, nak mencari lebih banyak rezeki, nak luangkan masa dengan keluarga. Tetapi dalam mengejar semua itu, jangan sampai kita terlupa menjaga kesihatan kita. Sebab bila badan sihat, barulah kita mampu bekerja dengan selesa, beribadah dengan tenang dan menikmati masa bersama orang yang kita sayang. Sebab itulah pagi ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Okey, Pelfai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan pihak berwajib lah dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang Pelfai ni, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus bekerja, kan? Balik rumah terus urus keluarga. Malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mula rasa berat. Sebab itulah ramai memilih Pelfai sebagai amalan harian mereka, DJ. Bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu, kan? Ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mula rasa tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pelfai ni, pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa, DJ. Ada juga pelanggan yang berkongsi mereka rasa lebih mudah bergerak lah, sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelum-sebelumnya. Okey, yang berusia pula selalunya risau akan bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan dia. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Okey, ada yang berkongsi selepas amalkan Pelfai secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, sebab itu saya selalu cakap, kesihatan ni, tuan-tuan perempuan, bukan untuk orang yang sakit sahaja tau. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat. Pelfai bukan orang kata pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh kita. Okey, baiklah, tuan-tuan perempuan, kalau tadi saya dah kongsikan tentang Pelfai, sekarang tiba inilah masa yang ramai tunggu-tunggu ni. Saya nak umumkan promosi istimewa yang kami sediakan khas untuk pendengar Radio Klasik pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa Perfai yang dijual di kedai kita ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena hari ini, kami bawakan tawaran yang jauh lebih berbaloi. Okey, selalunya kita bagi 6 botol 200 kan. Tapi hari ini, anda semua boleh dapatkan 8 botol hanya RM200. Siap percuma hantaran ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di Semenanjung, Sabah atau Sarawak, kami akan hantar terus ke alamat anda tanpa caj penghantaran. Okey, inilah peluang terbaik untuk berjimat dan membuat stok untuk diri sendiri serta keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Sementara promosi masih berlangsung sehingga jam 6 petang ini saja, terus hubungi nombor show kami sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, jom kita berehat sebentar.
0: Baik, kita dengar dahulu lagu ini, Hatiku Dicuri Lagi.

0: Baik, itu tadi lagu Hatiku Dicuri Lagi, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Hari ini hati kita dicuri lagi sekali oleh DCM Herbs. Hari ini Ain bawa promosi 8 botol RM200 untuk Parti Sarang Burung Walid per 5.
1: Betul.
0: Penghantaran percuma.
1: Betul.
0: Teruskan.
1: Okay. Baik, pendengar yang baru saja buka Radio Klasik, saya nak ulang sekali lagi, jangan terkejut tau. Harga asal per 5 ni RM155 sebotol. Kalau dah 8 botol tu lebih kurang RM1,240 jumlahnya. Tapi pagi ini DJ kita nak bagi harga mesra poket, harga kasih sayang saja. Sebab bila beli tu bukan untuk diri sendiri saja, tapi boleh share dengan keluarga. Jadi setiap sen yang kita keluarkan, insyaAllah berbaloi dengan kesihatan yang kita dapat. Jadi 8 botol Perfai hanya RM200 saja. Penghantaran pun percuma seluruh Malaysia. Jadi ini kita panggil harga sedekah di udara lah, khusus di pagi ini. Sebab kami tahu ramai yang tengah dengar ni, ada yang sakit sendi, ada yang cepat letih, ada yang nak cari ikhtiar tambahan untuk mak ayah di kampung. Jadi inilah peluang terbaik untuk bawa balik manfaat Perfai. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini saja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436, 014-988-2436. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, Perfai inilah yang terbukti jadi pilihan. Formulasinya bukan sebarangan. Gabungan bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Ia bukan sekadar menyegarkan, tapi bantu kuatkan sendi, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kawal bacaan gula dalam darah kita, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah, serta kukuhkan daya tahan badan kita lah. Sebab itu ramai pelanggan kita bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Katanya rasa sedap, mudah diamalkan, dan yang paling penting nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti Perfai bukan janji kosong, tapi hasil yang boleh dirasai. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang membezakan Perfai dengan produk lain di pasaran. Kalau kita tengok kebanyakan produk kesihatan, banyak betul syarat-syaratnya kan. Ada yang kena ambil waktu tertentu sahaja. Ada pula pantang larang macam tak boleh makan itu ini DJ. Sampai kita pun rasa macam licih kan nak ikut kan. Tapi dengan Perfai tak ada semua tu. Cara amalnya sangat senang. Ikut saja sukatan yang disarankan. InsyaAllah tak ganggu rutin harian kita langsung. Okay. Untuk orang dewasa, ambil 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan, dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah je, tak ganggu langsung rutin harian kita. Okay, untuk anak-anak pula, cukup 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam. Senang nak ikut, konsisten pun tak susah. Sebab itulah ramai jadikan Perfai sebagai amalan harian keluarga. Okay, kalau tengah ambil ubat doktor pun tak jadi masalah sebenarnya. Cuma elakkan minum Perfai terus selepas ambil ubat. Tunggu 1-2 jam macam itulah supaya kedua-duanya beri kesan terbaik. Itulah sebabnya saya ingin mengingatkan semua pendengar yang saya kasihi, jangan biarkan diri kita menunggu sehingga tubuh menjadi terlalu lemah baru nak cari jalan keluar, DJ. Betul tak? Kan? Kesihatan ni kalau dah hilang, bukan senang nak dapat semula. Mulakan langkah bijak sekarang dengan Perfai. Seperti kata orang dulu-dulu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan Perfai inilah ikhtiar yang boleh kita jadikan teman setia untuk kekuatan tubuh sepanjang masa. Baik, tuan-tuan perempuan, hari ini kita nak buka satu ruang, satu peluang yang bukan selalu datang, DJ. Kesihatan ni amanah. Dan kadang-kadang ikhtiar kecil kita hari ini boleh jadi asbab Allah bagi kesihatan yang lebih baik untuk masa depan. Dan promosi hari ini memang lain daripada biasa. Sebab kami nak bagi penghargaan khas buat pendengar dan pelanggan setia Perfai. Kalau sebelum ni harga biasa dah cukup berbaloi dengan kualiti premium Perfai, kali ini kita nak turunkan lagi dengan harga promosi yang jauh lebih jimat. Sesuai sangat untuk siapa saja yang nak mula cuba ataupun nak tambah stok di rumah. Okey, harga asal Perfai ni sebotol sahaja RM155. Kalau 8 botol, jumlahnya RM1,240. Tapi pagi ini, di udara Radio Klasik, kita nak bagi harga sedekah, harga kasih sayang, 8 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Penghantaran pun percuma. Okay, memang berbaloi sangat-sangat DJ. Ini promosi untuk hari ini sahajalah. Promosi tamat jam 6 petang ini. Bila promosi tamat, kita tak tahu bila harga macam ni muncul lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu, jangan fikir lama-lama, ambil peluang sekarang. Sebab kadang-kadang rezeki ni datang sekali je. Betul tak DJ?
0: Betul.
1: Kalau terlepas memang rugi besar. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 0149882436. 0149882436. So ulang buat kali terakhir, 0149882436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita pagi ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ain kata harga kasih sayang.
1: Betul.
0: Harga mesra poket.
1: Ya.
0: Harga sedekah di udara. Dia dah bagi harga yang paling
1: berbaloi dah tu.
0: Paling berbaloi.
1: Selalunya kita letak 6200. Hari ni 8200 saja. 8 botol 200.
0: Kalau ikutkan sebotol tu
1: RM155. Betul.
0: Kan? Jadi kepada pendengar setia Radio Klasik, ambil kesempatan. Ingat, ini bukan ubat, ini salah satu ikhtiar untuk kita sentiasa sihat. Ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ain.
1: Sama-sama.
0: Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik, selepas ini terus saja berhibur dengan Nostalgia di Klasik.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: lagu Hanya Di Kau nyanyian Tan Sri P. Ramlee, sebuah lagu klasik Melayu yang sangat popular sehingga ke hari ini. Dicipta sendiri oleh Tan Sri P. Ramlee dan liriknya ditulis oleh S. Sudarmaji dan diterbitkan pada tahun 1959. Lagu ini orang kata sering dijadikan lagu untuk memikat pasangan katanya, sebab melodinya yang romantis dan liriknya yang memuji-muji kepribadian pasangan berbanding harta benda. Bukan kerana permata ataupun berlian, budi bahasa, tutur yang sopan yang kuharapkan. Begitulah antara lirik yang terdapat dalam lagu Hanya Di Kau. Dan hari ini Nostalgia di Klasik untuk edisi Isnin 29 Jun 2026 istimewa untuk Hanya Di Kau yang meminati lagu-lagu lama, rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an. Dan selepas ini berhibur terus dengan lagu Siapa Besar, nyanyian Dato' Aziz Sattar bersama-sama Udo Umar, lagu yang pernah menghiasi filem Siapa Besar tayangan 1964. Arasmi selepas itu dengan lagu Memikat Hati, terus menggamit kenangan Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Itu tadi lagu yang sangat-sangat nostalgia. Lagu nyanyian Seniwati Nurmadiah, Cahaya. Lagu itu menjadi antara lagu-lagu lama yang sering menjadi siulan dan kegemaran pelbagai golongan sehingga ke hari ini. Dan lagu itu juga membawa nostalgia di Klasik untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026, hampir sampai ke penghujung. Tetapi sebelum itu, saudara akan terus dihiburkan dengan sebuah lagi lagu nostalgia. Dirakamkan pada tahun 1959, dinyanyikan oleh Di Hamzah, Mari Berdendang Sayang. Terus menggamit kenangan nostalgia di Klasik, hanya di Radio Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Selesai tadi satu jam ruang udara saudara dipenuhi dengan lagu-lagu nostalgia 50-an dan 60-an. Dan kembali mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan untuk tahun 70-an, 80-an juga lagu-lagu irama Melayu. Menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, dalam kita pastinya ada saya, ada pendengar setia Radio Klasik. Adalian Asyarudin masih di sini temani saudara, sama-sama kita mengimbas kembali kenangan-kenangan lama sehingga pukul 2 petang nanti. Selamat tengah hari yang baru sahaja mendengarkan kami. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial dengan kata carian Radio Klasik. Selepas ini, sebuah lagu rakaman 1983, nyanyian Norin Nor, Usah Turutkan juga. Selepas itu, Kaza dengan lagu Kerana Urusan, lagu rakaman 1985. Dengar lagu ni, teringat zaman-zaman Kaza dengan baju merah jambunya, dengan tariannya yang tersendiri. Terus menggamit kenangan hanya di Melodi Klasik.

Radio Klasik di Kuantan 107.9. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Tadi pagi, saya ada minta saudara kongsikan kepada saya melalui talian WhatsApp 0135656128. Kongsikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang selalu saudara pegang untuk kembali bangkit, kembali bersemangat bila tiba-tiba kita rasa sedih, kita rasa kecewa. Ni kita ada terima kiriman daripada Min JB. Dalam hidup ini, kita tak perlu meninggi diri, ego atau sombong, kerana mungkin kejayaan kita hari ini atas sebab doa daripada ibu bapa dan orang yang ada di sekeliling kita. Betul, kadang-kadang kita terlupa yang itu. Mungkin kejayaan yang kita kecapi hari ini adalah doa daripada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi sama-sama kita hargai mereka yang kita sayang, mereka yang paling hampir dengan kita, kerana mungkin doa-doa mereka meletakkan kita siapa ketika hari ini. Baik, Mak Nga Anggun juga kongsikan kata-kata ini. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Kenal dulu sebelum membenci, perbaiki diri sebelum menjaji. Ini pun betul. Kadang-kadang kita ni nampak salah orang, lepas tu nak cepat nak menilai orang, tapi kita tak sedar. Dalam masa yang sama, orang lain juga sedang menilai kita. Jadi, jangan buruk sangka dengan orang. Sentiasa bersangka baik, insyaAllah semuanya akan jadi lebih harmoni. Melodi Klasik.

0: layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hamba-Ku sedang memujiku. Apabila dia berkata, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, hamba-Ku sedang menyanjungku. Apabila dia berkata, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, hamba-Ku sedang memuliakanku. Apabila dia berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan, maka Allah berfirman, ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya. Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

0: Melodi Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Melodi Klasik masih bertemankan saya waktu ini. Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijriah. Baik saudara, sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu, iaitu pada pukul 1.19 minit tengah hari tadi. Selamat menunaikan solat dan sama-sama kita ingat mengingatkan untuk segera tunaikan solat. Jangan tunggu waktu lapang untuk solat, tetapi solatlah untuk dapat hati yang tenang dan lapang. Melodi Klasik.

Lagu Berentak Zapin nyanyian Ibnu Riza, Semusim Kisah Berlalu. Walaupun dah berlalu, pastinya satu peristiwa itu atau cerita itu menjadi kenangan paling memberi makna kepada kita. Sebab itu, Radio Klasik ada untuk kita sama-sama menggamit kenangan pada kisah-kisah yang pernah terjadi, yang pernah berlaku kepada kita. Baik, selamat tengah hari semua. Dah siap masak ke tu atau sedang menikmati makan tengah hari? Selamat menjamu selera. Ada kawan-kawan yang sedang menikmati ayam goreng kat ofis tu juga, selamat menjamu selera. Selamat tengah hari juga buat Kak Radin Halimah Johor Bahru, Cik Yaakob Suti dari Kuching Sarawak, Bonda Anggrek di Ulu Yang Baru juga, Encik Kamarudin Ahmad dari Maran Pahang. Nak kirimkan ucapan selamat bertugas kepada putrinya Nur Safra Zarifah. Jadilah pendidik yang berwibawa, tunjuk ajar pelajar dengan berhemah. Yang lain-lain kita serah kepada Allah. Okey, untuk okma-okma yang sedang memandu juga, terus tumpu pada pemanduan. Sambil dengar Radio Klasik, nak nyanyi sama-sama pun boleh. Manalah tahu dengan nyanyian kita tu, dengan suara kita tu, dapat menyegarkan semula mata. Mungkin mengantuk memandu pada waktu begini, kita dengar suara kita, bukannya ada orang lain pun, kita je dalam kereta tu, kita nyanyi sama-sama. Dan ini lagu untuk saudara. Mungkin boleh berduet dalam kereta tu. Nyanyian Freedom rakaman 1987, mulanya di sini, Melodi Klasik.

Radio Klasik di Georgetown 101.7. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Sampai di sini sahaja tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Jumaat di ruangan yang sama, Melodi Klasik. Selepas ini, Petang Saudara akan terus dirancakkan dengan lagu-lagu pop Yeye bertemankan rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad, untuk Mestika Klasik. Sebelum berakhir, satu lagi kalau saya boleh kongsikan kata-kata hikmah yang dikirimkan oleh Kak Rosnani Nayan dari Kuala Krau. Tidak semua kebaikan perlu dipuji, tidak semua keikhlasan perlu diketahui. Teruslah berbuat baik kerana setiap yang lahir dari hati yang ikhlas pasti membawa bahagia kepada hati yang lain. Jadi, terus ikhlas, terus berbuat baik dan bersangka baik. Cukup untuk hari ini. Adalah Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Mohon undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Kenapa pula mengarut?
1: Dah baru cendan nak.
0: Ya kak? Uji, nanti aku sayang.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Maskot rasmi Piala Dunia mula diperkenalkan pada kejohanan Piala Dunia 1966 di England. Maskot pertama tersebut ialah World Cup Willy, seekor singa yang memakai baju Union Jack dengan tulisan World Cup. FIFA sendiri mengiktiraf World Cup Willy sebagai maskot rasmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Selepas itu, setiap kejohanan Piala Dunia memperkenalkan maskot tersendiri, termasuklah untuk edisi tahun ini 2026 yang mempunyai tiga maskot rasmi mewakili tiga negara tuan rumah, iaitu Maple, seekor rusa besar Kanada yang mewakili negara Kanada, Clash, seekor burung helang yang mewakili Amerika Syarikat, dan Zayu, seekor jaguar yang mewakili negara Meksiko. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Jap. J-A-P Jap. Jab adalah berkenaan dengan anyaman, tenunan dan sebagainya atau rapat.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kadis manis di muka pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anai-anai di tanah rekah, mari dikais menimba hari. Masa suka, ramai berdekah, waktu menangis seorang diri. Bertemankan saya Nadia Ahmad, pastinya dalam ruangan Mestika Klasik, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Menghiburkan saudara dengan lagu-lagu irama, pop yeye juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Adaliana Syarudin yang telah pun menemani saudara dalam ruangan melodi klasik. Ayo berhibur. Sekejap lagi, ada lagu istimewa persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu rakaman tahun 1968. Lagu bertajuk Udang Sama Udang. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Eronzi, lagu Tiga Kupang di Mestika Klasik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Lagu persembahan Mike Ibrahim dengan iringan band Titi Wangsa. Lagu bertajuk Cuk-cuk Kendung menghiburkan saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Terima kasih yang tersetia dengar Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang lain, terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM. Klik menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar yang dengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Terus berhibur, jadikan kami pilihan nombor 1 di hati saudara. Sekejap lagi ada lagi lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an. Ada lagu persembahan Nur Rashid Taib dengan iringan The Night Walkers, lagu bertajuk Tiada Makna Senyum Selalu. Dan lagu persembahan Hamidah Ahmad, lagu bertajuk Rupanya Si Dia. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Terus meranjakkan petang saudara di Mestika Klasik. Lagu persembahan Julie Remy, Menari Bersama. Dan waktu sekarang ini 2.28 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik. Silakan singgah ke laman media sosial Radio Klasik. Cari kami di TikTok, di Facebook dan Instagram dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Boleh cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur dengan lagu-lagu kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Jika Misah dengan iringan The Wisma, lagu bertajuk Jelingan Manja. Sambil menjeling, kita imbau kenangan-kenangan indah dengan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean, lagu tahun 1965, lagu bertajuk Kenanganku. Semuanya di Mestika Klasik.

tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

lagu persembahan M. Ishak, Suka Sama Suka. Lagu tahun 1974 terus menggamit kenangan manis saudara. Terima kasih anda pun menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Nombornya 0135656128. Terima kasih Jaya Kesuma. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Ucapan semoga terhibur untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Terima kasih. Juga ada Salma Ahmad Bani di Pontian, Johor. Salam Mestika Klasik, selamat petang untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Waktu ini cuaca panas terang benderang di Pontian, Johor. Baik, terima kasih Salma Ahmad Bani. Juga ada Murad Din di Kuala Kangsar Perak. Radio Klasik sentiasa terbaik. Terima kasih. Juga ada Amy JB, Hafsah Razak di Taman Sri Duyung Melaka dan Ruzita Abdullah. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Baik, sekejap lagi lagu menggamit kenangan seterusnya ada lagu persembahan R. Ismail, Khayalanku, dan ini lagu menggamit kenangan tahun 1972, lagu bertajuk Bila, persembahan Hamidah Urip.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Kunci cintaku dalam hatimu berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Seterusnya, lagu persembahan Iramli, Hidup Bersama, bakal menghiburkan saudara dan menyusul nanti. Nurli Ismail, Kehilangan Berganti, semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan ni irama merintas zaman. Terima kasih saudara yang terus kekal setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada waktu ini. Dan bersama-sama di talian kita ada Encik Saiful dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, saya dengar suara Encik Saiful macam jauh je. Dengar suara saya dengan jelas ya?
1: Ya, saya dengar jelas.
0: Baik, dan diharapkan semua yang mendengar waktu ini juga dapat dengar jelas suara Encik Saiful kita. Yeah. Baik, silakan dengan perkongsiannya.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat petang ya buat semua pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, di mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan yang sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk petang ini kan, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini tengah bercadang ya, tengah berkira-kira kan, nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin ada yang bangun pagi tadi tu ya, rasa tak selesa, rasa lengoh-lengoh bila tengok balik, oh kita lama dah guna tilam tu kan, dah guna tu tempoh 10 tahun, 15 tahun, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin bercadang kan, nak tukar tilam yang lama dan juga nak cari tilam baru yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan. Dengan itu, hari ini kami di Organic Mattress nak bantu anda semua untuk anda mendapatkan tilam yang bukan sahaja mampu untuk bagi sokongan, tapi juga tilam yang sangat bersesuaian dengan keadaan fizikal anda semua. Yang mana kita nak tawarkan untuk hari ini di Organic Mattress, kami nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam. Yang mana pertama, kita ada untuk tilam Anissa, dan yang kedua, kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada untuk tilam Anissa. Yang mana tilam Anissa ni adalah tilam yang kita hasilkan khas daripada jenis kompres form. Ya, apa itu kompres form? Kompres form ni adalah form yang telah kita padatkan ya, supaya struktur tilam ni jadi lebih padat, dia tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Okey, yang mana tilam Anissa ni dia tak ada spring. Okey, bila tak ada spring, anda dah tak perlu lagi risau. Mungkin kalau kata nak bergerak ke apa, dia tak ganggu pasangan di sebelah, sebabnya tilam kita ni adalah daripada jenis form yang telah dipadatkan. Tilam ini dia mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk berdua. Jadi yang mana anda nak mencari tilam ya, untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun mungkin untuk bilik sendiri, yang mana berat anda dan pasangan tu kurang daripada 160 kg untuk berdua, anda masih lagi boleh untuk menggunakan tilam Anissa ini. Mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk tilam Anissa ni untuk size queen tebal 8 inci. Harga pasaran ialah RM999. Tapi untuk hari ini yang mana anda sedang mendengarkan kita, jika anda ada tilam lama ya, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun ataupun apa size juga, anda boleh tolak sahaja, anda boleh trade in tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harganya tinggal RM699. Okey, bukan itu saja lagi untuk hari ini. Special khas untuk anda petang ini, saya nak buka kepada anda, kita nak tawarkan juga untuk 10 orang pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita petang ini sekarang ni, yang mana buat tempahan untuk tilam Anissa, kita nak bagi lagi anda, kita nak belanja anda lagi potongan RM100 lagi, yang mana harganya tinggal RM599 sahaja ya, untuk size queen tebal 8 inci. Jadi kepada pendengar semua, abang kakak yang mana bercadang untuk mencari tilam yang bukan sahaja mampu untuk bagi sokongan dan juga keselesaan, boleh terus dapatkan tilam Anissa ini sekarang dengan anda boleh call ataupun WhatsApp kami di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, perhantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Baik, untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Baik, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Junainah M. Amin. Lagu bertajuk Dia Mula Bergaya, rakaman tahun 1974, Mestika Klasik.

0: Kami kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Encik Saiful, jurucakap Organic Mattress di talian sekarang ini. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadang untuk mencari kilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan, kan. Mungkin nak diletakkan di bilik sendiri, bilik anak, bilik tetamu, kan. Nak mencari kilam dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan keselesaan, boleh terus dapatkan kilam Anissa ini sekarang. Sebabnya kilam Anissa ni kita keluarkan tak selalu, okey. Dalam setahun tu mungkin dalam sekali ataupun dua kali je yang kita keluarkan, dan juga kita keluarkan pun dalam jumlah yang terhad. Jadi yang mana berminat tu jangan tunggu lagi, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya pula, yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, kan, nak guna tilam yang untuk tempoh yang lebih panjang, anda juga boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Mana untuk tilam manja ini adalah tilam yang kita hasilkan khas juga daripada jenis kompres foam, foam yang telah dipadatkan bersama dengan saduran getah asli. Yang mana untuk tilam manja ini, tahap kepadatan tilam tu dia lebih tinggi sedikit berbanding dengan tilam Anissa lah. Sebab tilam manja ni dia boleh tapung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi apa yang istimewa tilam manja ni, dalam setiap lapisan tilam kita letakkan juga dengan taburan daun organik, yang mana untuk bantu untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan juga kawal bau hapak serta hama. Okey, yang mana tilam manja ini strukturnya adalah separa empuk, ya, tak keras sangat dan juga tak lembut sangat. Dia mampu untuk bagi anda rehat dan juga keselesaan yang maksimum pada waktu malam, okey. Dan juga lagi untuk tilam manja ini, kita datangkan juga kepada anda dengan ciri istimewa iaitu zero motion transfer, yang mana bahasa mudahnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Sebagai contoh, kan, bila anda terjaga tu mungkin anda nak tukar posisi tidur, kan, daripada kiri nak mengiring ke kanan ataupun kanan nak mengiring ke kiri. Kalau tilam lama anda sebelum ni, mungkin bila kita nak bergerak sikit tu akan menyebabkan pasangan di sebelah terganggu, terjaga, kan. Tapi untuk tilam manja ni anda tak perlu risau. Pergerakan yang anda lakukan nak tukar posisi tidur kiri ke kanan ataupun mungkin daripada baring nak bangun, kan, tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Dan selain itu juga lagi, untuk tilam manja ini kita datangkan kepada anda dengan fabrik yang premium, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus, di mana fabrik ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi senang cerita, untuk tilam manja ni semua lapisan umur pun boleh guna, ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda untuk size queen tebal 8 inci, harga pasaran biasa kita tawarkan RM1,700. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa size sekalipun, anda boleh trade in tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk anda lagi, untuk 10 orang pemanggil terawal juga lagi, saya nak belanja anda juga lagi, yang mana call ataupun WhatsApp kami hari ini buat tempahan untuk tilam manja untuk 10 orang pemanggil terawal, anda akan dapat potongan diskaun tambahan sebanyak RM400. Jadi harganya serendah RM1,000 sahaja untuk tilam manja size queen tebal 8 inci, ya. Jadi yang mana anda berminat untuk mendapatkan tilam premium, tilam manja ini pada harga serendah RM1,000 sahaja untuk tebal 8 inci, ataupun yang mana mungkin nak yang tebal 10 inci, anda boleh tambah lagi RM200, harganya RM1,200 untuk tebal 10 inci. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. 8-8. Okey, baik. Jadi sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita kan, di mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Kita ada hari ini untuk promosi dua jenis pilihan tilam, yang mana anda nak mencari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi, tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, anda boleh dapatkan untuk tilam Anissa. Untuk tilam Anissa ni, kita hanya ada untuk satu spek sahaja, iaitu untuk saiz queen tebal 8 inci. Daripada harga asal RM999, anda boleh tolak tilam lama, dapat potongan RM300, jadi harganya RM699. Dan juga lagi untuk 10 orang pemain kita awal, yang mana call ataupun WhatsApp kita buat tempahan hari ini, kita akan bagi potongan lagi RM100, yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam Anissa ini sampai di rumah pada harga serendah RM599 sahaja. Ya, yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang. Dan juga lagi untuk pilihan yang kedua, yang mana ada bajet lebih sikit lagi, anda boleh terus ambil tilam premium kita, tilam manja organik, yang mana untuk saiz queen tebal 8 inci, daripada harga asal tadi RM1,700, tolak tilam lama, dapat potongan RM300, jadi RM1,400. Dan juga untuk RM1,400, saya nak buka lagi untuk 10 orang pemanggil terawal yang call ataupun WhatsApp buat tempahan tilam manja pada hari ini. Kita akan bagi lagi potongan sebanyak RM400, maknanya anda hanya perlu bayar untuk tilam manja saiz queen tebal 8 inci waktu sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk petang ini. Terima kasih kepada Radio Klasik dan juga DJ Nadia. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Rafta Baci bersama-sama The Wanderers, lagu bertajuk Berbudi Baik Sekali. Dan ini lagu persembahan M. Osman, Dendang Patah Hati, untuk saudara di Mestika Klasik.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Lagu persembahan Ismail Harun, Tunggulah Puan, membawa kita ke pukul 3.49 minit petang. Selamat petang, saudara yang sedang memandu waktu ini. Kemana agaknya hala tuju perjalanan saudara, pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik. Dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM, klik terus ke telefon pintar saudara. Boleh dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada, 24 jam tanpa henti. Lagu-lagu menggamit kenangan menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus beribor sekejap lagi ada lagu persembahan Rozia Latif dengan iringan DJ Hawkers, lagu rakaman tahun 1967. Lagu bertajuk Aku Kecewa, dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Wahid Sate yang juga pernah menghiasi filem Muda Mudi, lagu bertajuk Dendang Irama. Semuanya di Mestika Klasik.

0: di Ipoh 88.3. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Mestika Klasik.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik waktu ini. Saya Nadia Ahmad menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Berhibur lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Waktu ini sekejap lagi ada lagu persembahan kembara Senandung Buruh Kasar. Dan ini lagu persembahan Datuk Sharifah Aini. Dekatlah padaku, pastinya di Mestika Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Menghiburkan saudara, berlalu tadi lagu persembahan Uci Rashid, lagu bertajuk Penawar di Hati. Waktu sekarang ini 4:11 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik, yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Abang Mark Rock 60 Sin, dengar di Singapura, katanya cuaca panas waktu ni di Nadia. Semoga terhibur ya, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada kiriman daripada Zur Naili Adam Kukuk Pontian, kata best lah lagu pembukaan tadi tu, lagu Tiga Kupang, cukup mengimbau nostalgia. Terima kasih. Juga ada Kasim bin Osman di Kampung Batu 13. Di mana Kampung Batu 13 ni? Di Jalan Kapar Kelang. Merancangkan lagi irama nostalgia petang ini, mengimbau kenangan lalu, terpahat dalam ingatan. Jom minum petang kopi O, keropok leko. Terima kasih. Mainkan lagu Arum Z, and The Hooks tadi, katanya lagu Tiga Kupang. Ramai peminat lagu tu eh. Juga ada Faisal di Tanjung Malim Perak, cukup terhibur petang ini. Main terus lagu-lagu menggamit kenangan terbaik Radio Klasik. Alhamdulillah. Baik, kita nak berhibur lagi seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Rafiq Abang, lagu bertajuk Sejak Kau Kembali. Dan lagu persembahan Osman Hamzah, lagu bertajuk Rintihan Hati. Terus menggamit kenangan, pastinya di Mestika Klasik.

0: menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu tadi lagu persembahan Azharul Zaman, lagu bertajuk Mencari Kasih Setia, dan sebelum itu ada lagu persembahan Datuk Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Terima kasih terus setia dengar Radio Klasik, walau di mana juga saudara berada yang dengar menerusi frekuensi. Terima kasih tidak terhingga, teruskan kesetiaan saudara dulu, kini dan selamanya. Dan sebagai panduan, kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.45 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.28 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan 5 petang. Seperti biasa, kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang dan kembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Seremban 87.9.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jab. J-A-P, jab. Jab adalah berkenaan dengan anyaman, tenunan dan sebagainya atau rapat.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Kak Suraya, ni ada orang kirim salam dekat akak ni.
2: Waalaikumsalam. Kirim salam je ke? Kirimlah bunga ke, hadiah ke, kuih ke.
1: Dia ni, kirim salam tu kan dapat pahala. Yang bagi salam dapat, yang jawab salam pun dapat. Yang tukang sampaikan salam pun dapat pahala juga kan Kak Suraya?
2: Yelah, betul lah tu.
1: Akak dia nampak tak dompet Amir? Semalam rasanya Amir letak atas kaunter ni. Pagi ni cari dah tak ada dah.
2: Itulah, tak merata lagi. Kalau ada yang ambil macam mana? Kedai kita ni selalu ramai orang keluar masuk. Kadang-kadang entah dari mana yang kita tak kenal. Mana tahu ada yang niat jahat ke? Ada rembat beg duit engkau tu?
1: Kak Suraya ni janganlah doa yang bukan-bukan pula. Beg duit Amir tu nama je beg duit. Tapi dalam tu bukan ada duit pun. Ada kad pengenalan je. Itu yang Amir risau sikit tu kalau hilang.
2: Kad tu lah yang paling penting tu Amir. Kena jaga, simpan elok-elok. Selalu pastikan chip elektronik MyCard tu dalam keadaan baik. Untuk memudahkan sebarang urusan rasmi dan juga transaksi harian.
1: Tapi Kak Suraya kan, MyCard Amir tu rosak lah Kak. Macam mana nak buat ? Sebab semalam Amir pergi bank nak buat urusan, tak boleh dah.
2: Kalau chip MyCard rosak, buatlah janji temu melalui My Janji Temu. Lepas tu pilih tarikh dan masa yang sesuai, atau boleh terus ke mana-mana pejabat JPN untuk urusan gantian. MyCard tu dokumen pengenalan diri yang sangat penting tau, bagi setiap warga negara Malaysia. Kau tu, dahlah muka ala-ala hero Hindustan.
1: Yelah Kak, Amir kan mewarisi ketampanan Pak Lumanan dengan Pok Su.
2: Jangan nak perasan sangat lah Tapi kan sebenarnya orang ramai digalakkan untuk semak keadaan chip MyCard masing-masing. Boleh berfungsi ke tak? Sebab kalau chip MyCard tu rosak, susah nak buat urusan di kaunter kerajaan, bank atau apa-apa perkhidmatan yang perlukan pengesahan identiti.
1: Ya. Nanti Amir pergi semak lah. Tapi Kak Suraya ada nampak tak beg duit Amir tu?
2: Kalau Kak Suraya jumpa, kau nak bagi apa?
1: Kak Suraya ni. Amir belikan pisang goreng gerai bawah pokok ketapang yang Kak Suraya suka tu.
2: Tu je. Tak cukup lah Amir. Bagi tahu dulu, siapa yang kirim salam tadi?
1: Ingat dah lupa. Ingat juga nak tahu juga apa ni? Bak dulu beg duit Amir tu. Lepas tu Amir bagi tahu siapa yang bagi.
2: Tak ada. Bagi tahu dulu siapa.
1: Bagilah beg duit Amir dulu.
2: Budak ni kan. Nah. Cepat cakap.
1: Terima kasih Kak. Orang tu kan kaya tau Kak. Untung kalau Kak Suraya kawan dengan dia.
2: Amir. Sinilah Amir. Dia pergi mana pula dah?
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
4: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, terus menemani saudara 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang insya-Allah. Terima kasih terus setia jadikan kami pilihan utama. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Teruskan kesetiaan saudara sekejap lagi 5.30 minit petang. Saudara akan dapat dengar rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Tapi sebelum itu, berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan JJ, Kenangan Taman Cinta.

akan peristiwa atau anehnya keadaan itu. Kami sekeluarga hanya membetulkan sahaja jumlah kanak-kanak yang terlibat, iaitu hanya 3 orang sahaja. Selepas selesai acara sukaneka, kami semua bergegas ke resort dan di sana kami terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rumah yang telah kami tempah dari beberapa bulan lepas. Tetapi malangnya penyewa sebelum kami ni telah menambah beberapa jam lagi masa menginap. Kerana terlalu letih, kami telah mendesak pihak resort untuk memberikan rumah yang lain. Pihak resort kemudiannya menyediakan apartmen 3 bilik dan 2 bilik air. Kami telah menempah 2 buah rumah untuk keluarga besar kami. Ibu, ayah, kakak, adik serta anak beranaknya ditempatkan di dalam satu unit yang berhadapan dengan kolam renang. Manakala aku sekeluarga serta abang dengan keluarganya ditempatkan di satu unit yang lain dan yang paling hujung. Apabila kami memasuki rumah tersebut, kami yang begitu penat terlupa membaca surah-surah lazim dan mungkin kerana itu jugalah penyebab kami semua telah diganggu. Bermula pada petang hari yang sama, sedang semua ahli keluarga yang lain turun ke kolam renang dan hanya aku dan abang aku sahaja yang berada di dalam rumah. Tiba-tiba, abang aku segera mendapatkanku yang pada ketika itu sedang membaca air. "Fi, ada ketuk pintu bilik air ke?" tanya abang aku sambil tercungap-cungap. Aku yang dengan besar saja menjawab, "Eh, mana ada? Mengarut je lah dia ni." Abang aku kehairanan sambil berlalu pergi meninggalkan aku sendirian.

Bermulalah kisah seram yang berlaku. Menjelang waktu maghrib, sedang kami semua sibuk untuk menunaikan solat maghrib, kami terdengar jeritan di luar unit meminta tolong. Alangkah terkejutnya kami apabila mendapat tahu anak adik aku yang aku gelarkan sebagai Kasih berumur 3 tahun telah lemas di dalam kolam renang dewasa. Mujo ada anak abang aku yang berumur 12 tahun, di mana dia pada ketika itu berada di beranda luar unit kami dengan pantas berlari menuju ke kolam renang. Sebaik saja terdengar suara orang meminta tolong. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah SWT, anak abang aku sempat menyelamatkan Kasih. Pada masa kejadian, kelihatan penghuni dari tingkat atas telah berada di hadapan kolam renang. Mereka telah sampai awal daripada kami dan merekalah yang menjerit meminta pertolongan. Kata saksi, iaitu makcik dan anaknya yang menghuni di tingkat satu, sedang mereka berborak di beranda, mereka ternampak Kasih berjalan seorang diri menuju ke kolam dan turun menggunakan tangga kolam, lantas masuk ke dalam kolam renang sambil berenang kuat lentang. Kami semua yang berkumpul pada masa itu terkejut dan tergamam kerana Kasih tidak pandai berenang. Makcik tersebut berasa hairan kerana pada masa itu tiada sesiapa bersama Kasih. Lantas kata makcik itu, dia berasa curiga dan tidak sedap hati. Segera mengajak anaknya untuk turun ke bawah, takut jika ada sesuatu yang tidak diingini berlaku. Alangkah terkejutnya, sebaik saja mereka sampai di kolam tersebut, Kasih telah terkapai-kapai kelemasan. Menurutnya, pada pandangan mereka, dari tingkat satu apartmen itu, mereka melihat Kasih berenang-renang kuat lentang. Tetapi sebaik sahaja mereka sampai, Kasih terkapai-kapai lemas. Adikku telah membawa Kasih ke klinik dan alhamdulillah, semuanya selamat. Pada malam itu, kami semua berasa kesal kerana cuai dan sesungguhnya, kami semua tidak sedar Kasih tiada di sisi kami pada masa itu sehingga menyebabkan perkara yang tidak diingini telah terjadi.

Kini jam menunjukkan sudah larut malam. Tetapi abang sulungku tidak dapat melelapkan mata. Mungkin memikirkan satu persatu kejadian yang telah berlaku. Abang aku yang tidak berasa selesa mengambil wuduk dan bangun untuk solat sunat. Tiba-tiba abangku seakan terperasan ada sosok tubuh perempuan tua sedang melunjur kaki di hadapan cermin di dalam bilik tidur mereka. Abangku kuatkan hatinya dan terus menunaikan solat. Dan sesudah solat, abang aku mencapai telefon bimbitnya dan mencari surah Yasin untuk dibaca. Tetapi dia terkejut apabila skrin handphonenya tertulis surah Yasin anda berada di dalam keadaan terbalik. Jelmaan itu hilang sebaik saja abang aku mulai membaca surah-surah Al-Quran yang telah dihafalnya. Aku pula tidak lena tidur. Aku terjaga daripada tidur kerana berasa panas dan seperti kebiasaannya akan ada sesuatu berlaku. Aku sangkakan suamiku telah menutup penghawa dingin dalam bilik tidur kami. Tetapi apabila aku amati betul-betul, penghawa dingin tak ditutup dan suamiku pula tidur dengan berselimut dan begitu nyenyak sekali tidurnya dalam kesejukan. Tetapi berbeza dengan diri aku yang berasa bahang dan hangat. Sedang aku berasa kepanasan, aku terdengar bunyi kongkongan anjing yang begitu kuat dari luar tingkap bilik tidur kami. Aku begitu takut dan tiba-tiba terfikir, bagaimana sebuah resort yang besar ni ada anjing dan suara anjing itu begitu dekat dan kuat sekali. Aku tidak mengejutkan suamiku kerana takut dan aku hanya mengeraskan badan dan berselimut sambil menekuk bantal di telinga dan terus membaca ayat kursi. Selepas daripada kejadian mistik di resort itu, kami telah membuka kembali peristiwa tersebut dan satu demi satu telah terungkai. Kami cuba bertanya kepada anak buahku yang berumur 3 tahun itu dan dia memberitahu bahawa ada kawan yang mengajaknya ke kolam renang dan mengajarnya berenang. Walau bagaimanapun, anak buahku mengatakan kawan tu berbau busuk dan rambutnya kusut tidak bersikat. Sememangnya anak buahku itu petah berkata-kata. Menurut pakcik jaga yang bekerja di resort tersebut, dahulunya ada budak yang telah mati lemas di kolam renang itu dan tempat tapak resort itu juga adalah tapak perkampungan orang asli. Ramai juga yang telah berkongsi pengalaman-pengalaman seram sepanjang mereka menginap di resort itu. Sebenarnya ada lagi beberapa peristiwa aneh yang berlaku sepanjang kami menginap pada siang hari di resort itu. Tetapi aku terpaksa menghentikan penceritaan ini kerana aku khawatir penceritaan dan penulisan aku ini akan menjadi panjang dan selebihnya biarlah menjadi rahsia dan misteri antara aku dan keluargaku.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh,
3: mana Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

buka radio sekarang. Sebelum buka radio, kita buka langkah dulu. Dan sebelum kita buka langkah, kita pasang kuda-kuda dulu saudara. Pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya saudara. Agar tidak sumbang, langkah yang akan kita susun atur sepanjang pertemuan untuk petang ini. Memulakan tugasan 6 petang membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Kalau dah pasang kuda-kuda, harapnya langkah kita tersusun cantik. Untuk kita mulakan langkah pertemuan dalam ritma klasik untuk hari ini, hari Isnin. Isnin dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Cemuras. Petang Cemuras untuk hari ini, 29 Jun 2026. Bersamaan hitung hari dalam takwim Hijri, hari yang ke-13 untuk bulan Muharram. Baik, saya memulakan awal mula pertemuan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Nadi Ahmad yang dah pun menemani Sarun untuk pertemuan sebelum ini. Dan dalam pada melanjutkan pertemuan macam biasa saudara, hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, ditambah lagi dengan rasa sayang tak luak, kasih melimpah luak dan rindu.

0: yang membuat puas dah. Banyak sungguh rasa yang ada itu. Gitu gambaran rasa yang ada ini tak tertanggung saya seorang-seorang. Makanya saya kongsikan segala rasa yang ada ini sebagai bekalan untuk terus menemani pertemuan dalam Ritma Klasik untuk petang ini. Dan satu jam terawal kita kongsikan kenangan untuk petang ini menerusi ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Ah, indahnya kenangan dulu-dulu saya. Untuk itu, ruangan ini dikudurakan untuk mengembalikan semula kenangan-kenangan indah itu. 0135656128. Apa cerita untuk nak dikongsikan petang ini? Ruangan Terkenang Dulu-Dulu. Rentetan daripada apa yang kita dah kongsikan sebelum ini tentang majalah yang pernah menjadi bahan bacaan saudara satu ketika dulu. Ada satu ruangan dalam majalah. Boleh dikatakan hampir banyaklah majalah yang menyediakan ruangan itu. Ruangan memperkenalkan pembacanya untuk mencari kenalan dengan nama Kembang Setaman lah, apa lagi ruangan yang lain yang mungkin saudara pernah sertai satu ketika dulu. Baik, kalau mungkin saudara pernah ada kenangan berkenalan dengan seseorang, mencari kenalan menerusi ruangan seperti itu, seperti ruangan Kembang Setaman dan sebagainya, kita kongsikan untuk ruangan Terkenang Dulu-Dulu petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Kejap nanti dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib bagi negeri Sabah dan Sarawak. Ini dia, seketika dengarkan dulu Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga, Radio Klasik.

0: manis-manis.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
6: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
7: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando! Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu. Indahnya waktu itu. Dan kita kembalikan semula yang indah-indah yang pernah berlalu dalam hidup. Dan setiap daripada kita ada kenangan yang tersimpan dalam ingatan. Dan kita kongsikan semula kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kisah kenangan mencari kenalan menerusi ruangan dalam majalah-majalah ataupun kadang surat khabar pun ada dulu-dulu kalau tak silap saya. Ruangan yang beri satu ruangan khas kepada pembaca untuk mencari kenalan, memperkenalkan diri dan dalam masa yang sama kalau tersiar di akhbar ataupun majalah dalam ruangan tu, contoh macam Kembang Setaman contohnya, selalunya akan dapat banyaklah kiriman-kiriman surat ramai yang nak berkenalan dengan situ. Kalau siapa yang pernah menyertai ruangan itu, atau mungkin kalau tak menyertai ruangan itu pernah mencari kenalan menerusi ruangan itu, mari kita kongsikan 013-5656-128 antara perkongsian kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Saya macam tertarik dengan satu kiriman komen daripada pendengar Radio Klasik di Facebook Radio Klasik. Saya ada kongsikan juga post di Facebook Radio Klasik petang ini tentang apa yang kita kongsikan ini. Awang Amin, nama pengirim. Assalamualaikum. Kehadapan saudari yang amat saya hormati. Sebelum saya meneruskan penulisan warkah pengenalan ini, izinkan saya memohon kemaafan terlebih dahulu sekiranya kehadiran surat saya ini mengganggu ketenteraman jiwa saudari yang ingin berkenalan. Itu baru mukadimah, belum isinya lagi. Amboi. Ini mana kata salah seoranglah ni. Ini salah seorang yang suka cari kenalan menerusi ruangan-ruangan sebegitu. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Beralih ke kiriman WhatsApp, antaranya kiriman daripada Mazli Muhammad dari Wilayah Persekutuan Labuan. Dulu saya diikuti ruangan berkenalan dari sebuah majalah. Saya berjaya menghantar surat kepada seorang kenalan di Semenanjung. Namanya Agus Setiawan. Ingat lagi waktu itu tahun 1991. Sampai sekarang masih lagi simpan foto beliau dan kami saling surat-menyurat dan saling berganti-ganti gambar. Sungguh seronok ketika itu, walaupun menunggu lama untuk dibalas namun tetap gembira menerima khabar. Terutama bila menerima kad raya, namun hubungan itu terputus bila beliau kembali ke Indonesia. Ya betul, sebab dulu-dulu satunya teruja dapat masuk dalam ruangan tu. Yang kedua teruja menantikan berbalas surat itu. Wah, nampak je kelibat postman, kita akan mula rasa teruja lah. Adalah tu surat untuk aku tu. Eh, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Siapa nama dia? Sehar PJ. Saya ada teman pena dari Kembang Setaman. Nak jumpa lepas lama berutus surat. Saya ajak kawan perempuan jadi teman. Sekali dia lebih minat berbual dengan kawan saya lah pula. Alamak, sedih lah. Tapi awal-awal bagi warning. Apa ni? Tapi Allah awal-awal bagi warning. Yelah tu. Terima kasih Sehar PJ. Mana lagi perkongsian petang ini? Nolin, Kampung Hulu Rending, Batang Kali. Terkenang dulu-dulu sahabat pena seorang tentera keturunan orang asli bernama Constable Panjang. Tulisannya kemas dan cantik. Bahasa Melayunya indah sekali. Akhirnya saya tak balas surat-suratnya sebab akhir-akhir setiap surat dia letak bedak kemain wangi lagi. Dan saya mula takut-takut katanya. Apapun petang ni dik kena ada ruangan ni, saya ucapkan salam sejahtera kepadanya kalaulah si dia masih hidup dan mendengar ruangan ini. Baik, terima kasih Nolin. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada Amy JB. Dulu kakak saya pernah menyertai ruangan Kembang Setaman. Waktu tu bulan puasa, rumah kampung posmen tak hantar surat ke rumah. Semua surat orang kampung ditempatkan di mini pos yang letak ni di sebuah kedai runcit di simpang masuk ke kampung. Betul lah tu, selalu macam tu lah. Bukan main banyak kakak dapat kiriman kad raya dari pembaca ruangan tersebut. Tiap hari pakcik kedai tu dah sediakan kotak untuk isi surat dan kad yang kakak saya dapat. Raya tahun tu meriah rumah kami dengan hiasan kad raya yang kakak saya dapat. Segonok sungguh kalau dikenang kembali. Terima kasih untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Terima kasih juga yang sudi berkongsi kisah kenangan petang ini. Yang lain lagi, mari kita kongsikan lagi kisah kenangan saudara pernah menyertai ruangan sebegitu. Ruangan perkenalan menerusi majalah ataupun apa jugalah, akhbar dan sebagainya. Kita kembalikan sebuah kisah kenangan itu. 013-5656-128 talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Ini dia mengimbau kenangan seketika dengan lagu nyanyian Medicine. Kerana Cinta, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu. 013-5656-128. Ruangan perkenalan menerusi majalah dulu-dulu antara yang paling popular Kembang Setaman lah. Tapi sebenarnya selain daripada ruangan sebegitu, ruangan-ruangan lain pun, contohnya ruangan-ruangan cadangan dan sebagainya, kan dalam majalah dulu kadang-kadang ada juga ruangan interaksi antara pembaca dengan editor majalah. Dan di ruangan itu pengirim akan ada nama dan alamat. Itu pun akan jadi bahan untuk cari kenalan jugalah. Dulu saya pernah juga hantar menerusi ruangan Hi KP. KP itu ketua pengarang lah, majalah gila-gila macam tu. Pun macam itu jugalah, dapat banyak surat. Okay. Baik, lagi kita nak kongsikan untuk ruangan terkenal.

Kiriman daripada siapa ni? Hairul Melaka, tiap-tiap hari tunggu posmen. Kadang-kadang ada masa terus ke kaunter pejabat pos untuk dapatkan surat. Ini tak sabar betul ni. Okay, mana lagi pengirim susunya. Terkenang dulu-dulu cerita sekitar tahun 79, saya berkenalan dengan seorang lelaki melalui majalah URTV. Tak kenal pun. Saya pelawa datang rumah, hari raya dia betul-betul datang dan kami kenal sebagai kawan sajalah. Tapi sampai sekarang hilang tah ke mana, hanya tinggal kenangan cerita itu. Pengirim Jamiah Jabar Mersing. Lagi mana kiriman daripada Aki Ulu Cika Kuantan. Tahun 81, darjah 5, saya pernah utus surat untuk berkenalan dengan budak perempuan dalam majalah Bujal, ruangan Agebu, aku geng Bujal. Sampai kesudah tak dibalas-balasnya nanti. Okey, wonder juga eh. Baik, yang lain lagi, mana lagi kisah kenangan perkenalan menerusi ruangan dalam majalah dulu-dulu, 013-56-56-128. Dan kejap nanti, seketika kita kongsikan juga perkongsian untuk ruangan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan menyusul sebentar nanti. Tapi sebelum itu, ini dia, nah, nyanyian Roger Emah, Jejaki Daman. Masing-masing membayangkanlah si dia tu dalam perutu surat, handsome, cantik, rupawan orangnya. Radio Klasik.

0: lepas saya ada meninjau-ninjau TikTok dan terpandang beberapa kek batik tu cantik sangat dan membuatkan saya tak sabar-sabar nak menghubungi Puan Norin ni. Boleh Puan Norin ceritakan sikit tentang latar belakang bisnes yang Puan Norin laksanakan sekarang?
1: Boleh. Batik klasik sekarang memang tengah run produk kek batik Magnum. Jadi antara produk yang best seller kami adalah yang one-one yang Cik Sharifah cakap tadi.
0: Ya. Yeah. Berlainan batik sangat dengan kek batik yang lain di pasaran sekarang ni kan?
1: Dia satu box tu dia banyak flavor.
0: Antaranya?
1: Antaranya dalam box tu ada coklat, ada white chocolate Oreo, ada matcha dan juga strawberry.
0: Siapa yang mencetuskan idea untuk memberikan nama batik klasik ni? Sinonim sangat dengan nama radio klasik tau.
1: Sebenarnya batik ni saya dah lama dah buat. Bila kita buat lama tu, kita makan dengan family je lah kan. Ayah saya ni antara peminat makan kek batik saya lah.
0: Dan
1: dalam masa yang sama, dia adalah peminat radio klasik. Jadi setiap hari tu dia memang akan on radio, akan dengar radio klasik.
0: Wow. Nampak macam global sikit lah sebutan tu. Menarik sekali. Pandai Puan Norin memilih nama yang bersesuaian ya untuk kek batik yang Puan Norin usahakan ni.
1: Kita ubahkan. Kita nak perluaskan pasaran, kita letak nama batik klasik.
0: Jadi sejak bila Puan Norin mula menjalankan perniagaan ni?
1: Okey, untuk batik klasik ni sejak 2025. Tapi kita baru mula nak menapak kan, kita baru mula nak kenal, nak ubah suara resepi dan baru perlahan-perlahan untuk jual di sekitar area yang berdekatan. Tapi sekarang pada tahun 2026 barulah kami memperluaskan lagi pasaran kami melalui TikTok dan juga Shopee lah.
0: Alhamdulillah. Jadi apa yang membuatkan Puan Norin nak mengusahakan kek batik ni?
1: Yang membuatkan saya rasa saya
0: teruja kan?
1: Teruja, suka, excited nak buat adalah antaranya adalah sebab family saya memang suka kek batik ni. Jadi saya pun memang penggemar kek batik. Kemudian dia satu minat yang saya rasa
0: yang boleh pergi jauh ya?
1: Yang boleh pergi jauh. Yang saya rasa dia seiring dengan minat. Jadi kita nak buat pun kita tak rasa tertekan. Kita rasa gembira. Buat saya rasa excited lah setiap kali kita nak buat kek batik ni.
0: Apa kata pepatah, rajin bekerja, mudah belanja.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Mungkin Puan Norin juga nak kongsikan ya antara suka duka perjalanan ya sepanjang menjalankan bisnes ni. Boleh Puan Norin kongsikan juga antara cabaran yang terpaksa tempuhi?
1: Antara cabaran yang saya rasa sebab saya baru lagi kan dalam bidang kek batik ni, kita baru nak buka online. Antara cabaran-cabarannya yang saya rasa mencabar adalah dari segi postage kan. Sebab kelainan ni saya menggunakan clear box. Saya guna box yang clear. Dia berbeza berbanding dengan batik lain yang tak ada cabaran dari segi pecah ataupun retak boxnya. Cabaran saya antara itu. Tapi alhamdulillah baru-baru ni kita banyak ubah suai dari segi packaging kan. Dari segi kita nak post tu, kita balut bubble wrap yang macam mana. Kita guna kotak. Jadi kat sini cabaran dari segi yang pertama iaitu box yang pecah tu dah tak ada lagi. Daripada customer alhamdulillah tak ada lagi isu pecah dan retak lah. Baru permulaan kan kita tempuhi cabaran dari segi postage.
0: Setakat ini bagaimana dengan sambutan orang ramai?
1: Alhamdulillah setakat ini sambutan memberangsangkan. Online juga makin lama makin banyak order online. Kemudian saya memperluaskan lagi order saya. Saya letak di vendor-vendor dessert di sekitar baby dan juga kulai.
0: Selain tu?
1: Kita memperluaskan lagi produk kita tu melalui vendor-vendor dan juga agent jugalah yang mengambil order.
0: Mungkin pendengar nak tahu jugalah kan. Apa yang membuatkan kek batik klasik yang Puan Norin usahakan ni kan lebih istimewa berbanding dengan kek-kek batik di luar sana tu?
1: Itulah antara keistimewaannya. Packaging saya menggunakan packaging yang clear box, berbeza berbanding dengan kek batik yang lain yang mana mereka menggunakan packaging macam bekas bentuk baldi kan. Tapi kami menggunakan satu packaging clear box yang sesuai dia jadikan hadiah. Jadi memang kalau saya letak dekat vendor ke, saya direct customer ataupun saya online, mesti akan dapat request daripada customer untuk rebind kan. Sebab clear box tu memang nampak premium.
0: Amat menarik sekali ya.
1: Nampak boleh beri
0: begitu artistik sekali ya rekaan pada kek batik tersebut. Memang ini pertama sekali saya tengok kek batik yang penuh dengan warna-warni. Amat meriah sekali. Rasanya kita pun dah sampai ke hujung rancangannya. Mungkin Puan Norin juga boleh kongsikan juga kepada para pendengar antara akaun media sosial yang Puan Norin masih gunakan hingga kini serta nombor telefon untuk mereka hubungi nanti.
1: Untuk sekarang media sosial kita promote di TikTok yang bernama Batik Klasik, dan juga nombor telefon saya yang untuk direct order untuk saya pun boleh WhatsApp 011-1122-6950.
0: Terima kasih sekali lagi buat Puan Norin. Hingga kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: #SaudaraKongsi Kami Tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Lagu yang membawa kita kembali ke era tahun 80-an. Lagu ini terasa pada tahun 1984. Chris Badham, Kisah Perkenalanku. Dan kisah ini juga yang kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: 013-5656-128. Jauh beza dulu dan sekarang. Sekarang berkenalan menerusi media sosial sebagai banyak cara. Tapi kalau dulu-dulu keterujaan untuk berkenalan itu menerusi medium itulah, majalah, ruangan terkenang, ruangan kembang setaman dan sebagainya. Baik. Indah suasana petang, gambaran ada bunyi kicauan burung, kukukan ayam waktu petang. Kita kembalikan semula kisah kenangan itu sambil hirup udara petang, sambil hirup minum petang waktu ini. Selamat menikmati petang yang indah. Kita kongsikan lagi kisah kenangan indah bercerita tentang ruangan perkenalan dalam majalah dulu-dulu. Khairuddin Kelana Jaya, terkenang dulu-dulu pernah hantar biodata menerusi ruangan kembang setaman majalah UR TV. Banyak betul dapat kenalan era tahun 70-an masa tu. Baik, terima kasih. Dan ini lagi kiriman daripada siapa ni? Kiriman daripada Wan Abdul Rahman dari Kuching. Okey, mana cerita dia? Mana cerita dia? Okey, saya nak cari yang ada cerita. Yang ada cerita, siapa yang ada cerita? Yang ada cerita seterusnya, kiriman daripada Haji Baharudin dari Parit, Perak. Pernah berkenalan dengan melalui kawan curi gambar masuk dalam kembang setaman. Sedar-sedar surat banyak sampai. Dia beli majalah dan tunjukkan kepada saya. Curi gambar kawan ke macam mana? Okeylah, dan lagi kiriman daripada Yunus Man Ali dari Skudai. Dia kata, abang saya sangat handsome. Saya tak handsome abang saya, kata Yunus. Dan dia hantar perkenalan menerusi ruangan kembang sedaman juga guna gambar abang. Oh boy. Oh, dia boleh macam itu pula eh? Guna gambar abang, handsome katanya. Dan dikenal itu, ramailah dapat kenalan. Okay, pun boleh. Ini lagi kiriman daripada, siapa lagi nama pengirim ni? Salmi dari Kuantan. Pernah masuk dalam majalah popular satu masa dulu dengan kawan-kawan sama kerja tahun 1988. Tak salah, keratan tu masih lagi disimpan katanya. Tajuknya cerita masa tu, empat gangster Kubang Buaya nak berkenalan dengan buaya. Banyaklah dapat surat berkenalan katanya. Dan salah seorang kenalan berjodoh dengan rakan kerja. Wah, okey. Baik, lagi kiriman selanjutnya. Cipli dari Bukit Kayu Hitam. Dulu sekitar tahun 87, saya pernah hantar gambar dalam majalah UR TV. Masa tu baru masuk askar. Hantar gambar pula pakai uniform. Alhai katanya. Surat yang saya terima tak terkira banyaknya, sampai boleh berkongsi baca surat dengan kawan-kawan dalam kawasan operasi katanya. Betul-betul mengambil kenangan. Betul, dulu-dulu memang banyak dapat surat. Tak terbalas kalau ikutkan, kalau nak terbalas satu-satu. Terlalu banyak. Okey. Ini kiriman daripada siapa lagi ni? Nama pengirim seterusnya, Cikgu Zaini, Simpang 4, Pulau Pinang. Tahun 1982, Darjah 6. Nama saya pernah tersiar dalam mingguan kanak-kanak kerana memenangi hadiah peraduan. Dan nama saya tu tak ditulis perkataan Bin. Alhasilnya saya menerima banyak pucuk surat untuk berkenalan. Semuanya dari lelaki. Okay. Dek, kerana tak ada Bin dan Binti tu kan. Ada satunya diisi bedak, bila dibuka berterabur bedak yang wangi katanya. Masa surat tu dibuka, saya dan kawan-kawan duduk di sebuah pondok tengah-tengah jambatan kampung saya. Berderai ketawa kami. Si penulis tu sangkakan saya diperumpuankan maknya, sebab nama yang tersiar ialah Zaini alias, tanpa ada perkataan Bin. Zaini bin alias, Simpang 4, Pulau Pinang. Siapa yang pernah hantar surat kat Zaini dulu-dulu ni? Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Ada lagi ruang waktu yang berbagi yang bersisa sehingga ke pukul 7 malam nanti kita kongsikan lagi kisah kenangan itu. Kisah kenangan menyertai ruangan perkenalan menerusi majalah dulu-dulu. Atau mungkin saudara sendiri yang pernah berkirim surat dengan seseorang dalam ruangan itu. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Ella, ini dia Layar Impian, Radio Klasik.

0: Pada klasemen kami kenang ini ramai merentas zaman ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Nyanyi Nela, layar impian. Ya, seronok berkongsi kisah kenangan dulu-dulu yang pernah menghidupkan zaman muda remaja kita satu ketika dulu-dulu. Kita muda remaja kembali petang ini dengan berkongsi kisah kenangan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: 013-56-56-128. Salin dan simpan nombor ini. Nombor talian WhatsApp yang menghubungkan antara radio dan pendengar. Sekali lagi, 013-56-56-128. Kiriman selanjutnya nak dikongsikan petang ini. Kisah kenangan perkenalan menerusi ruangan dalam majalah-majalah dulu-dulu. Sariman. Macam nama bos saya. Sariman Abdullah nama pengirim ini. Bukan. Oh, ini betul lah ni. Saya buka. Saya buka yang mana ni? Saya buka perkongsian daripada Muhammad Daud Ahmad Kuala Nau. Okay. Dia kata apa ni? Dulu-dulu terkenang masa susah nak kirim surat dulu-dulu sebab nak kena tunggu posmen datang 2-3 hari sekali baru boleh kirim apa-apa surat pun sebab stem dulu nak kena beli dekat posmen tu sendiri. Tengok betapa susahnya dulu-dulu. Sebab itulah keterujaan berkirim surat berutus surat dulu-dulu. Keterujaannya tu sangat tinggi. Nampak kelibat posmen tu dah cukup membuatkan diri rasa macam teruja sangat untuk nak pergi semak tengok kan kok ada surat kiriman daripada seorang gamak je lah. Lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada pendengar sus ini. Mana nama pengirim? Nama pengirim seterusnya Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka. Menyertai ruangan kembang setaman. Tak ingat tahun bila saya menerima berpuluh-puluh pucuk surat untuk berkenalan dan ada yang saya balas dan banyak juga yang tak dibalas. Bila raya saya menerima berpuluh-puluh kad raya. Seronok sangat waktu tu. Namun itulah hanya tinggal kenangan yang tak dapat dilupakan dalam sejarah hidup. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Mana nama pengirim ni? Nama pengirim Kak Roy Wonder Glow. Kampung Tulang Rimau. Wow, apa cerita dia? Teringat satu kenangan zaman dulu. Siapa yang masih ingat ruangan mencari jodoh dalam majalah Johor TV? Itulah yang kita ceritakan ni. Ramai yang menunggu setiap keluaran majalah semata-mata nak baca ruangan itu. Ada yang sekadar suka-suka baca dan ada juga yang benar-benar bertemu jodoh. Terima kasih mengembalikan semula kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Sama-sama kembali. Ini pula Kak Zai Tumpat. Apa cerita? Zaman remaja dulu-dulu, majalah-majalah mestilah hobi terutamanya mencari majalah hiburan, URTV, remaja dan banyak lagi lah. Yang paling suka sekali ruangan berkenalan. Seluruh Malaysia ada kenalan kata, termasuk juga dari Indonesia. Bukan apa, saya sebenarnya waktu remaja suka kumpul stem. Bila dapat surat, bolehlah kumpul banyak stem. Oh, gitu. Okey. Kumpul stem dalam masa yang sama boleh kumpul kawan jugalah. Terima kasih lagi. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni. Nama pengirim apa ni? Nama pengirim seterusnya ni. Selepas gambar masuk URTV dalam ruangan kembang setaman, saya menerima banyak surat-surat. Salah satu surat dari suami saya lah. Alhamdulillah, dah 34 tahun kami berumah tangga. Kredit terima kasih untuk ruangan kembang setaman. Berkembang mekar cinta kami. Amboi. Okay. Baik, terima kasih. Saya tumpang seronok baca kiriman pendengar Radio Klasik petang ini. Zakaria Osman dari Gunung Semanggol, Perak. Teringat dulu-dulu, kawan baik Abang Jeff. Nama penuhnya Jaafar Din. Kerja di majalah Varia Pop. Abang Jeff tukang jawab di ruangan kembang setaman. Ruangan berkenalan itulah katanya. Abang Jeff yang jawab semua. Apa ni? Yang jawab semuanya. Okey. Baik. Lagi kiriman yang dikongsikan ini daripada pengirim yang bernama Cikgu Zaini. Apa cerita Cikgu? Okey, saya dah baca kiriman Cikgu tadi. Yang mana lagi ni? Saya nak kena scroll dulu. Kiriman daripada pengirim yang bernama mana nama? Mama Ida. Masa berusia 22 tahun, waktu tu masuk ruangan kembang setaman. Menarik sungguh katanya. Banyak surat-surat dapat hari-hari sampai posmen pun geling kepala. Penat hantar surat hari-hari ni. Tapi semua, tapi tak semua dapat dibalas. Pilih-pilih yang mana berkenan ajalah. Banyak yang hantar tu dari kalangan askar, abang askar dan abang polis katanya. Tapi seorang pun tak melekat. Okey. Baik, terima kasih. Saya kira ini yang terakhir lah sempat saya bacakan kudara petang ni. Walaupun banyak yang saya terima, tapi tak semua dapat saya bacakan. Macam ruangan kembang setaman jugalah. Tak semua dapat kita balas. Kita baca setakat yang termampu aja. Nazirah Muhammad dari Kampung Paya Nedam Pendang, tahun 75, saya dan kakak dan kakak Umi Kalsum, masa tu kami minat sangatlah dengan ruangan tu. Berdua dulu surat-surat tak pernah ada, lalu kami utus surat siap hantar gambar. Bila surat sampai, sekali sampai 10 pucuk penuh, penuh peti, tak larat nak baca, sampai tidur pun pening katanya. Banyak sangat peminat yang nak datang ke rumah, terasa macam artis sudah. Nampak? Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Seronok sebetulnya. Satunya seronok waktu itu. Bila mana dapat, bila mana apa ni, nama dan gambar kita tersiar dalam majalah. Keseronokan selanjutnya bila mana dapat ramai kenalan. Dan untuk hari ini, keseronokan itu dengan berkongsi kembali kisah kenangan yang pernah kita lalui. Semuanya diabadikan dalam bentuk kenangan yang indah untuk dikenang dan dikongsikan lagi untuk hari ini. Terima kasih semua yang berkongsi kisah kenangan. Eddie Hamid India, segalanya telah berakhir. Berakhir di sini untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Menggamit kenangan lagi sepanjang pertemuan Radio Klasik.

Bagi mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Kami bersiaran dari Angkasa Puri, Kota Media. Untuk petang ini bertemankan hamba. Hamba siapa? Hamba Azlan Omar, menemani petang Isnin ataupun disebut sebagai Cemuras dalam bahasa Melayu klasiknya. Petang Cemuras untuk hari ini membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Panjang jodoh pertemuan kita untuk hari ini. Baik, apapun untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini aja masa yang ada. Tak sempat saya nak bacakan banyak bertimbun-timbun kiriman yang diterima. Macam surat yang diterima dulu-dulu dalam bila terkeluar nama dalam ruangan kembang setaman dan sebagainya, maka banyaklah surat yang diterima. Dan petang ini pun bila tajuk ni dikongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu, bertimbun-timbun, bersusun-susun, berderit-derit kiriman WhatsApp yang saya terima, saudara. Apapun, terima kasih. Kiriman saudara juga memeriahkan pertemuan untuk petang ini, walaupun saya tak sempat nak keudarakan, nak bacakan semua kiriman saudara. Baik, dalam hal itu, saya juga meraihkan pendengar Radio Klasik pada saudara yang ada cadangan untuk tajuk-tajuk lain lagi untuk dimuatkan, untuk dikongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu untuk episod-episod mendatang nanti. Boleh aja untuk hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. InsyaAllah saya akan cuba bawa dalam perkongsian untuk rancangan atau untuk ruangan terkenang dulu-dulu dalam pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Sekali lagi, 013-5656-128. Kejap nanti dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung pula. Search Isabella Radio Klasik.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami Radio Klasik dan inilah saya Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara untuk meneruskan lagi langkah pertemuan dalam Mutiara Klasik malam ini. Dan sekali lagi nak ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib 7.28 minit malam sebentar nanti. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman di sini di Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 24 hingga 27.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata sesama sendiri, orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan kalaulah Allah berkehendak, yakni mengutuskan seorang rasul, tentulah ia menurunkan malaikat menjadi rasulnya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu.

0: Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Oleh itu, tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzdzabun.
0: Nabi Nuh berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah daku kerana mereka mendustakan seruanku."
1: Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'a.

0: Lalu kami wahyikan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan, yakni jantan dan betina, dan bawalah ahlimu, yakni dan pengikut-pengikutmu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.50 minit malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.52 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
5: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
4: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
5: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
4: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Ritma Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Jab. J-A-P Jab. Jab adalah berkenaan dengan anyaman, tenunan dan sebagainya atau rapat.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada layanan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan 2 mata hasil 2 keputusan seri dan 1 kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, apa lah, Jis?
3: Juru hebah Azlanun.
2: Eh, buka radio. Eh, buka radio. Buka radio.
4: Ramli. Eh, Ramli, buka radio.
2: Buka radio.
4: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik. Dan inilah saya untuk jodoh pertemuan malam ni. Saya Azlan Omar. Ia akan terus menemani malam saudara meneruskan lagi langkah pertemuan untuk jam ini melangkah melepasi 9 malam. Sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Menikmati malam sambil menjadikan kami sebagai radio yang terus menemani malam saudara di mana juga saudara berada waktu ini. Saya ingin menyapa rakan pendengar Radio Klasik yang sedang mencari rezeki mungkin waktu ini. Ada orang rezekinya waktu siang, ada orang rezekinya waktu malam, ada orang rezekinya datang siang dan malam. Baik, didoakan agar rezeki yang diperolehi rezeki yang tiada putusnya dan dikatakan juga dalam mencari rezeki bukan pada kuantitinya yang dinilai bahkan juga pada keberkatannya dan insyaAllah. Baik, mudah-mudahan rezeki yang diperolehi rezeki yang memberikan keberkatan dalam kehidupan saudara. Dan untuk pertemuan malam ini juga saya menyapa saudara akan mendengar Radio Klasik yang mungkin diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan termasuklah ujian kesihatan. Didoakan agar segera dikembalikan nikmat sihat andanya. Jodoh pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Untuk saya bacakan kiriman-kiriman ucapan yang saudara boleh titipkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-1128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saudara sampaikan ucapan-ucapan istimewa dengan kata-kata yang istimewa, dengan ungkapan yang istimewa untuk si dia yang istimewa, seseorang yang istimewa dalam hidup saudara. Nyatakan sekali nama saudara sebagai pengirim ucapan itu dan masukkan sekali nama si dia untuk saya sebutkan ke udara dalam ucapan ini. Walaupun ringkas mungkin ucapan itu, namun sangatlah bermakna bila mana ianya dinamakan sebagai ucapan istimewa, bila mana ada nama si dia dinyatakan sekali dalam ucapan itu untuk saya bacakan ke udara kejap nanti. Dan kejap nanti juga dalam meneruskan pertemuan untuk jam ini, menanti saudara antara lagi lagu yang akan terus mengembalikan kenangan antaranya ada lagu ini.
1: Ku ingin kau jadi wanita mulia.
0: Nyanyian Kopral Dals, Permata untuk Isteriku. Si dia yang istimewa itu mungkin juga pasangan hidup saudara, pasangan isteri, pasangan suami. Juga nanti menyusul ada lagu nyanyian kembara.

Nyanyian kembara untuk lagu ini, keroncong untuk Ana. Ucapan itu juga mungkin untuk Ana, untuk Andy, untuk Antum, kullukum. Untuk siapa juga lah, untuk sesiapa saja ucapan-ucapan istimewa itu. Untuk saya bacakan kudara kejam nanti. Tapi sebelum itu, nah, dengarkan dulu untuk lagu ini. Seketika mengembalikan kenangan dulu dengan lagu nyanyian Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun, Sahara.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Kami tenangkan dengan irama yang merentas zaman, berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat buas dah. Saya jadikan segala rasa yang ada itu sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan kita untuk malam ini sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Selain daripada itu, saya juga berbekalkan dengan seteko kopi panas lagi untuk dinikmati malam ini. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masanya sudah untuk saya nak bacakan kiriman-kiriman ucapan seperti yang dijanjikan. Kiriman-kiriman ucapan istimewa dengan kata-kata yang istimewa yang saudara ingin sampaikan buat seseorang malam ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, hantarkan ke talian 013-56-56-128. Antara kiriman yang dah pun diterima, datang kiriman daripada pengirim yang bernama siapa ni? Rosa Razali, Kuching, Sarawak. Kalau mengena kiriman saya malam ni, saya nak titipkan ucapan selamat malam dan salam rindu berkepuk-kepuk buat yang bernama Nick Faizul Hanafi yang mungkin sedang mendengar ketika ini. Dengan kata-kata, saya sayang awak. Harap awak juga jangan pernah lelah sayang pada saya. Terima kasih, Rolando. Okay. Sama-sama kembali. Baik lagi kiriman seterusnya nak dibacakan ke udara ni. Datang kiriman daripada pengirim yang bernama Osman Dahan dari Ipoh. Sekarang ni berada di rumah anak di Damansara Damai, Kuala Lumpur. Sambil bertemankan siaran Radio Klasik, ambil kesempatan juga untuk malam ni titipkan ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran untuk anak buah Cikgu Ramli Ismail di Kampung Anggap Bisa Senaling, Kuala Pilah. Didoakan moga sehat dan sentiasa dimurahkan rezeki. Jaga kesihatan selalu. Kiriman Osman Dahan. Lagi kiriman selanjutnya nak dibacakan ini, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Haji Bari Haji Ramli, Jeram Mengkuang, Bido, Perak. Mana ucapan dia? Ucapan yang ini pun ucapan yang umum. Saya nak cari ucapan yang istimewa. Dengan arti kata lain, ucapan yang ada nama seseorang dititipkan dalam ucapan itu. Antara lagi kiriman datang daripada pengirim yang bernama Asmah Jamiran dari Pagoh. Ucapan selamat malam. Sama-sama, jom sama-sama minum kopi dulu. Sambil itu nak kirimkan ucapan untuk Kak Tuminah Salikin dengan ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran. Tak dilupakan juga buat Kak Jariah di Felda Kledang, Kak Pati di Aitawa 4. Rindu dan sayang selalu dari adikmu Asmah Jamiran. Lagi selanjutnya kiriman daripada pengirim yang bernama Kak Pah dari Naga Lilit, Padang Serai. Nak kirimkan ucapan malam ni untuk yang istimewa buat insan tersayang yang bernama Abdul Rani katanya. Dan lagi kiriman daripada siapa ni? Rashid Draman, Kuala Nerus, Terengganu. Nak ucapkan selamat malam kepada isteri tersayang yang bernama Anisah binti Arifin. Dengan kata-kata, semoga perjalanan kehidupan kita akan berkekalan sama ada dalam susah maupun senang katanya. Satu panahan rindu untuk isteri tersayang. Boleh ke? Boleh aja. Nah, ini dia tepat ke sasaran saudara. Ada getaran di hujung itu menandakan tepat kena ke jantung hatinya lah. Maka bertambah membuat-buatlah sayangnya, kasihnya dan rindu di hati. Baik, terima kasih yang lain-lagi nak kirimkan ucapan istimewa. 013-56-56-128. Kejap nanti saya sambung baca lagi kiriman-kiriman ucapan istimewa yang saya boleh hantarkan menghiasi pertemuan ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Inka Christie, Rela, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan ramai yang merentas zaman mengejar masa meniti waktu semakin kita menghampiri 10 malam. Dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik. Dan dalam pada masa yang berbaki ini, lagi kesempatan yang ada saya nak bacakan kiriman-kiriman ucapan istimewa yang diterima lagi menerusi talian WhatsApp rasmi dari klasik malam ini. Antara lagi kiriman yang diterima selanjutnya ini datang kiriman daripada pengirim yang bernama Zuraida dari Ampang. Dan katanya malam ini nak tujukan ucapan untuk si dia yang masih dan kekal dalam ingatan, juga untuk adik Zarina di Taman Sikamat dengan ucapan jangan stres dan selamat menerima menantu. Baik, terima kasih Zuraida. Nama si dia dimaksudkan tidak dinyatakan dalam ucapan ini, tapi tak ngapalah, mungkin si dia dimaksudkan itu tahu akan ucapan ini datang daripada yang istimewa, pengirim Zuraida dari Ampang. Lagi kiriman selanjutnya, kiriman daripada Izzah Gombak. Selamat malam untuk suami tercinta Izzat dan si comel Izian. Selamat malam. Ringkas ucapan ni, tapi bila mana ada nama seseorang ditujukan dalam ucapan tu, tetap dinamakan sebagai ucapan istimewa. Lagi kiriman yang diterima malam ni daripada pengirim yang bernama mana nama dia? Ayahanda Hasan Basri Ahmad Shah, Kampung Cheh Kati, Kuala Kangsar, Perak. Nak tunjukkan ucapan malam ni untuk anak anda Zuhir dan anak anda Akilah, Taman Sri Endah, Sri Petaling, dengan ucapan selamat pengantin baru. Moga kekal bahagia abadi buat selamanya hingga ke jannah. Terima kasih kerana bacakan ucapan ini. Sama-sama kembali. Baik, dalam ucapan kadang-kadang bukan hanya sekadar ucapan, bahkan juga terkandung doa. Kita mendoakan sesuatu yang baik-baik untuk seseorang yang istimewa dalam hidup. Okay, kiriman daripada pengirim seterusnya, Kak Ida, tunjukkan ucapan istimewa malam ni kepada Abang Aziz di Teluk Intan. Dan mana lagi kiriman selanjutnya nak dibacakan ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Kak Azizah dari Pendang. Ucapan selamat malam kepada kawan baik saya iaitu Halijah di Sungkai dan Kak Zai di Renggam. Dengan ucapan moga terhibur menggamit kenangan-kenangan lalu bertemankan siaran radio klasik. Dan ini pula kiriman daripada Hashim Awang Batas Raja. Nak tunjukkan ucapan malam ni kepada Cikgu Ana di Felda Tembangau 2 Pahang, Ustazah Nabsiah di Sungai Labu Bawah. Dengan ucapan selamat malam, moga sentiasa ceria bertemankan siaran radio klasik yang banyak mengembalikan kenangan dulu-dulu, kata pengirim Hashim Awang Batas Raja. Baik. Kesempatan ya minit-minit akhir dalam pada menuju ke pukul 10 malam. Kejap nanti saya sambung lagi baca kiriman-kiriman ucapan yang saudara boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Alicats untuk lagu ni, Andainya Ku Pergi Dulu, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan ramai merentas zaman Radio Klasik. Untuk pertemuan jam ini semakin kita menuju ke pukul 10 malam. Dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik akan terus menghiasi malam saudara sehingga ke pukul 11 malam nanti.

Baik, untuk waktu yang berbaki sikit lagi, saya nak bacakan antara kiriman-kiriman yang diterima malam ini. Ucapan-ucapan istimewa yang dititipkan melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Cikgu Jit Pantai Dalam, ucapan malam ini istimewa untuk sepupu Teh Ja yang tersasat di Kuala Lumpur. Sasat di Kuala Lumpur menghadiri majlis convocation di Putrajaya. Baik, terima kasih. Lagi kiriman selanjutnya ni. Namanya Udak Sani Peli 601 Kampung Tabuan Lot Kuching Sarawak. Tujukan ucapan malam ni untuk anak saudara Lelok serta keluarga di flat pelabuhan Klang, Selangor. Semoga kita semua sekeluarga berada dalam keadaan sihat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut, ucapan istimewa malam ni. Ucapan selamat malam dan istimewa ditujukan ucapan ini untuk sahabat yang bernama Ismail Sehati yang berada di Setapak, Kuala Lumpur. Lagi, kiriman daripada pengirim yang bernama Badli Kamarul Lipis. Ucapan malam ini, salam kerinduan untuk isteri yang sentiasa dalam ingatan, Puan Tun di Kerdau, Temerloh, Pahang. Dan ini pula kiriman daripada Aziza Ahmad Kampung LBJ, Mak Jah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mak Jah nak kirim ke ucapan ringkas malam ni untuk sahabat Abdul Jalil di Klang. Kau sentiasa dalam hatiku, kata Mak Jah. Baik, terima kasih Mak Jah. Ini pula kiriman daripada siapa ni? Wih, banyaknya kiriman malam ni. Ucapan istimewa daripada Abang Mat Suria dari Skinchan untuk isteri tersayang Siti Aisyah binti Ismail. Untuk hidangan kopi O istimewa malam ni, panaskan badan sebab siang tadi hujan lebat. Dengan kata-kata, siapa tak sayang bini? Oi, panjangnya. Okay. Baik, terima kasih. Saya kira ini yang terakhir. Minta maaf yang tak sempat saya bacakan kudara. Ini yang terakhir. Kiriman daripada Zaini Pontian. Ucapan takziah, salam takziah buat keluarga kakak ipar atas pemberian suami, iaitu abang saya, pada 23 Jun yang lalu. Dan moga bertambah dengan ujian Allah. Baik, terima kasih. Okay. Ini yang terakhir. Tadi yang terakhir. Ini yang terakhir. Ummu Hasnah Hani, tunjukkan ucapan. Kak Miah dari Temuh Perak tunjukkan ucapan untuk Ummu Hasnah Hani, juga Rose di Tapah, dan tak pernah dilupakan sentiasa dalam ingatan Zainal Azhar di Parit. Kak Miah harap sentiasa mendengar siaran Radio Klasik. Untuk ucapan ini sampai kepadanya, kenangan abadi dari Kak Miah. Terima kasih. Baik, itu aja yang sempat dibacakan ke udara saudara. Dan kejap nanti kita melangkah ke ruangan berikutnya, Nostalgia di Klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem yang Melayu Klasik menghiasi malam saudara. Ini dia, seketika dengarkan dulu Sani Zahuri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan. Menggambing kenangan Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meningankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napo oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
8: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, ritma klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik menghiasi malam sada untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sahur berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Apa ini? Ayam kah kayu kah?
2: Inilah kena tengah masak ayam belum ah. Kau tengok kuahnya. Minyak. Dapatan garam korang taruh di dalam. Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ni keras macam kayu kah?
3: Aku ini lah, Din. Jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya nak kucapin.
4: Nostalgia di Klasik.

Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam. Untuk jadual pertemuan malam ini, pertemuan diteruskan menerusi ruangan nostalgia di Klasik untuk dihidangkan lagi malam sara dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan nostalgia di Klasik ini ia akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan saudara dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini. Selamat menikmati malam sambil menikmati hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini sehingga ke pukul 11 malam nanti, menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman. Sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah Nostalgia di Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready too.
16: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jap. J-A-P Jap. Jap adalah berkenaan dengan anyaman, tenunan dan sebagainya atau rapat.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hijr ayat 39 hingga ayat 44.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, inilah satu jalan yang lurus yang tetap aku memeliharanya.

Sesungguhnya hamba-hambaku, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri.

0: Radio Klasik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik. Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Classic. Gol!

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Sambutan Hari Keluarga yang diadakan di salah sebuah resort yang terletak di Negeri Sembilan telah menjadi memori yang tidak mampu kami sekeluarga lupakan. Segala aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Sambutan Hari Keluarga telah diadakan di kawasan pantai yang terletak di belakang resort. Acara sukan nikah dijalankan pada waktu pagi dan berakhir menjelang tengah hari. Ibuku dengan tekun mengira sambil dahinya berkerut. 1, 2, 3, 4 dan 5 kanak-kanak yang terlibat dalam acara sukan nikah. Manakala begitu jugalah sehingga ke akhir pengambilan hadiah. Terdapat 5 orang kanak-kanak yang berada di sekitar acara tersebut. Kami pada masa itu hanya ketawa kecil dan tidak memikirkan peristiwa atau anehnya keadaan itu. Kami sekeluarga hanya membetulkan sahaja jumlah kanak-kanak yang terlibat, iaitu hanya 3 orang sahaja. Selepas selesai acara sukan nikah, kami semua bergegas ke resort dan di sana kami terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rumah yang telah kami tempah dari beberapa bulan lepas. Tetapi malangnya penyewa sebelum kami ni telah menambah beberapa jam lagi masa menginap. Kerana terlalu letih, kami telah mendesak pihak resort untuk memberikan rumah yang lain. Pihak resort kemudiannya menyediakan apartmen 3 bilik dan 2 bilik air. Kami telah menempah 2 buah rumah untuk keluarga besar kami. Ibu, ayah, kakak, adik serta anak beranaknya ditempatkan di dalam satu unit yang berhadapan dengan kolam renang. Manakala aku sekeluarga serta abang dengan keluarganya ditempatkan di satu unit yang lain dan yang paling hujung. Apabila kami memasuki rumah tersebut, kami yang begitu penat terlupa membaca surah-surah lazim dan mungkin kerana itu jugalah penyebab kami semua telah diganggu. Bermula pada petang hari yang sama, sedang semua ahli keluarga yang lain turun ke kolam renang dan hanya aku dan abang aku sahaja yang berada di dalam rumah. Tiba-tiba abang aku segera mendapatkanku yang pada ketika itu sedang membaca air. "Fi, ada ketuk pintu bilik air ke?" tanya abang aku sambil tercungap-cungap. Aku yang dengan besar saja menjawab, "Eh, mana ada, mengarut je lah dia ni." Abang aku kehairanan sambil berlalu pergi meninggalkan aku sendirian.

Mulalah kisah seram yang berlaku. Menjelang waktu maghrib, sedang kami semua sibuk untuk menunaikan solat maghrib, kami terdengar jeritan di luar unit meminta tolong. Alangkah terkejutnya kami apabila mendapat tahu anak adik aku yang aku gelarkan sebagai Kasih berumur 3 tahun telah lemas di dalam kolam renang dewasa. Mujo ada anak abang aku yang berumur 12 tahun, di mana dia pada ketika itu berada di beranda luar unit kami dengan pantas berlari menuju ke kolam renang. Sebaik saja terdengar suara orang meminta tolong. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah SWT, anak abang aku sempat menyelamatkan Kasih. Pada masa kejadian, kelihatan penghuni dari tingkat atas telah berada di hadapan kolam renang. Mereka telah sampai awal daripada kami dan merekalah yang menjerit meminta pertolongan. Kata saksi, iaitu makcik dan anaknya yang menghuni di tingkat satu, sedang mereka berborak di beranda, mereka ternampak Kasih berjalan seorang diri menuju ke kolam dan turun menggunakan tangga kolam, lantas masuk ke dalam kolam renang sambil berenang kuat lentang. Kami semua yang berkumpul pada masa itu terkejut dan tergamam kerana Kasih tidak pandai berenang. Makcik tersebut berasa hairan kerana pada masa itu tiada sesiapa bersama Kasih. Lantas kata makcik itu, dia berasa curiga dan tidak sedap hati. Segera mengajak anaknya untuk turun ke bawah, takut jika ada sesuatu yang tidak diingini berlaku. Alangkah terkejutnya, sebaik saja mereka sampai di kolam tersebut, Kasih telah terkapai-kapai kelemasan. Menurutnya, pada pandangan mereka, dari tingkat satu apartmen itu, mereka melihat Kasih berenang-renang kuat lentang. Tetapi sebaik sahaja mereka sampai, Kasih terkapai-kapai lemas. Adikku telah membawa Kasih ke klinik dan alhamdulillah, semuanya selamat. Pada malam itu, kami semua berasa kesal kerana cuai dan sesungguhnya, kami semua tidak sedar Kasih tiada di sisi kami pada masa itu sehingga menyebabkan perkara yang tidak diingini telah terjadi.

Kini jam menunjukkan sudah larut malam. Tetapi abang sulungku tidak dapat melelapkan mata. Mungkin memikirkan satu persatu kejadian yang telah berlaku. Abang aku yang tidak berasa selesa mengambil wuduk dan bangun untuk solat sunat. Tiba-tiba abangku seakan terperasan ada sosok tubuh perempuan tua sedang melunjur kaki di hadapan cermin di dalam bilik tidur mereka. Abangku kuatkan hatinya dan terus menunaikan solat. Dan sesudah solat, abang aku mencapai telefon bimbitnya dan mencari surah Yasin untuk dibaca. Tetapi dia terkejut apabila skrin handphonenya tertulis surah Yasin anda berada di dalam keadaan terbalik. Jelmaan itu hilang sebaik saja abang aku mulai membaca surah-surah Al-Quran yang telah dihafalnya. Aku pula tidak lena tidur. Aku terjaga daripada tidur kerana berasa panas dan seperti kebiasaannya akan ada sesuatu berlaku. Aku sangkakan suamiku telah menutup penghawa dingin dalam bilik tidur kami. Tetapi apabila aku amati betul-betul, penghawa dingin tak ditutup dan suamiku pula tidur dengan berselimut dan begitu nyenyak sekali tidurnya dalam kesejukan. Tetapi berbeza dengan diri aku yang berasa bahang dan hangat. Sedang aku berasa kepanasan, aku terdengar bunyi kongkongan anjing yang begitu kuat dari luar tingkap bilik tidur kami. Aku begitu takut dan tiba-tiba terfikir, bagaimana sebuah resort yang besar ni ada anjing dan suara anjing itu begitu dekat dan kuat sekali. Aku tidak mengejutkan suamiku kerana takut dan aku hanya mengeraskan badan dan berselimut sambil menekuk bantal di telinga dan terus membaca ayat kursi. Selepas daripada kejadian mistik di resort itu, kami telah membuka kembali peristiwa tersebut dan satu demi satu telah terungkai. Kami cuba bertanya kepada anak buahku yang berumur 3 tahun itu dan dia memberitahu bahawa ada kawan yang mengajaknya ke kolam renang dan mengajarnya berenang. Walau bagaimanapun, anak buahku mengatakan kawan tu berbau busuk dan rambutnya kusut tidak bersikat. Sememangnya anak buahku itu petah berkata-kata. Menurut pakcik jaga yang bekerja di resort tersebut, dahulunya ada budak yang telah mati lemas di kolam renang itu dan tempat tapak resort itu juga adalah tapak perkampungan orang asli. Ramai juga yang telah berkongsi pengalaman-pengalaman seram sepanjang mereka menginap di resort itu. Sebenarnya ada lagi beberapa peristiwa aneh yang berlaku sepanjang kami menginap pada siang hari di resort itu. Tetapi aku terpaksa menghentikan penceritaan ini kerana aku khawatir penceritaan dan penulisan aku ini akan menjadi panjang dan selebihnya biarlah menjadi rahsia dan misteri antara aku dan keluargaku.

0: Radio Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio Klasik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Formasi Bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi Bola di Klasik.

0: Radio Klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik.
1: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
1: Ni kalau sesen Radio Klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai. Dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okay, terima kasih banyak-banyak.

0: dicambuk oleh kaum musyrikin sehingga lebam. Apabila ditanya adakah beliau menyesal, beliau menjawab dengan penuh izzah, mata yang sihat ini sebenarnya cemburu dengan mata yang sakit ini kerana berkorban di jalan Allah. Sumbangan terbesar Uthman bin Maz'un bukanlah dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk disiplin kerohanian. Beliau adalah simbol kesederhanaan dalam Islam. Isterinya Khawlah binti Hakim pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah tentang suaminya yang terlalu asyik beribadah sehingga mengabaikan keperluan diri. Kisah ini dirakam dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un, masuk menemui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilannya yang tidak terurus. Maka mereka bertanya kepadanya, "Mengapa keadaanmu begini?" Khawlah menjawab, "Suamiku berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari sehingga tidak mempedulikan aku." Perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menemui Uthman bin Maz'un dan berkata, "Wahai Uthman, adakah engkau benci kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan sunnahmulah yang aku cari." Baginda bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan aku bersolat, aku berpuasa dan aku berbuka, aku mengahwini wanita." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman. Sesungguhnya bagi keluargamu ada hak ke atasmu, bagi tetamumu ada hak ke atasmu, dan bagi dirimu ada hak ke atasmu. Uthman bin Maz'un juga merupakan sahabat muhajirin pertama yang wafat di Madinah selepas Perang Badar. Beliau juga merupakan individu pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi'. Saat beliau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri, membongkok dan mencium dahi Uthman bin Maz'un sambil menangis. Para sahabat melihat air mata baginda jatuh ke pipi Uthman. Baginda bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sa'ib, yakni Uthman. Engkau telah pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dunia tidak sedikit pun dapat menggodamu. Bahkan apabila putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim, yang wafat, baginda bersabda, 'Pergilah kamu, Ibrahim, menyusuli pendahulu kita yang soleh, Uthman bin Maz'un.' Ini adalah satu pengiktirafan yang tertinggi bagi seorang hamba. Semoga cebisan sejarah ini membakar semangat kita untuk terus istiqamah dalam mencari keretaannya, sebagaimana teguhnya Uthman bin Maz'un sehingga ke nafas yang terakhir. Sehingga berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Classic.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
3: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengan lafaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 30 Jun 2026, hari terakhir untuk bulan Jun pada tahun ini, bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Dan juga untuk malaman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.54 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.07 minit pagi. Terima kasih dan juga di atas sokongan saudara juga memilih kami sebagai peneman setia di Hening Malam, di ruangan juga segmen Harmoni Klasik Lagu Tanpa Henti bermula 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Dan juga mungkin ada yang tengah bersiap, bersiapkan anak ke sekolah atau ke pejabat, semoga dipermudahkan urusan untuk hari ini. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Sajian Klasik.

0: Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu nyanyian Calibus, Nasib Malang. Terus setia menemani saudara dan juga mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang tepat. Semoga ceria selalu dan semoga juga pagi ini dilimpahkan kesihatan yang baik, rezeki dan juga dimudahkan segala urusan. Untuk hari ini adalah hari yang terakhir untuk Jun 2026. Mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau juga ada cerita nak dikongsikan, pahit manis, suka dan duka, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita bersama dan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beri dengan lagu nyanyian Biru Wanita Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama Tan Sri SM Salim. Pandang-pandang, jeling-jeling. Terus kakak Siti ya.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian klasik.
1: Baik, saudara, jagalah hati kerana hati adalah tempat lahirnya niat. Jika hati kita bersih, kata-kata menjadi lembut, perbuatan menjadi baik dan hidup dipenuhi dengan keberkatan. Jangan biarkan kebencian mengotori hati kerana hati yang bersih lebih bernilai daripada harta yang melimpah. Menjaga hati bukan bererti memendam segalanya, saudara. Tetapi ianya sebenarnya mengajar kita untuk memaafkan, meredakan amarah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, lidah hanya mengungkap apa yang dipenuhi oleh hati. Maka bersihkanlah hati sebelum memperbaiki kata-kata. Jagalah hati kita sebaik kita menjaga wajah kita sebenarnya, saudara. Kerana yang dipandang manusia hanyalah rupa. Tetapi perlu diingat, yang dinilai oleh Allah ialah hati dan amalan kita. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami 24 jam, 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Dulu, kini, selamanya. Saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan yang ditunggu-tunggu. Cubit-cubit manja. Dengan tajuk hari ini, Hari Bekerja Hybrid. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Sajian Klasik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari

yang sedang memandu ketika ini, tak kiralah ke mana saja arah yang tuju, ke pasar atau juga ke pejabat. Semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan. Juga mungkin ada yang sedang membuat persiapan untuk sarapan pagi buat keluarga, atau juga yang sedang berada di restoran sedang sarapan. Bismillah, sambil terus mendengarkan kami, menggamit memori dan kenangan sepanjang waktu. Seperti biasa, saya nak kongsikan pagi ini jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di semenanjung dijangkakan pagi ini, ribut petir menyeluruh di daerah Perlis, juga di kebanyakan tempat antaranya di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan Sandakan dan juga di daerah Tawau. Sementara hujan di beberapa tempat antaranya di Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan juga di pedalaman. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan pagi ini di kawasan Seri Aman, daerah Betong, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Hermantino, Ojo Kesandung. Terus kakak setia, Sajan Klasik.